0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat kayaknya bisa ya. Coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi, jadilah. Jadi dari belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

buat teman terbaik kamu.

FM atau buat teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih ngebahas soal negara yang punya aturan aneh dan ngelarang turisnya ya. Oke, tadi udah ada negara Karibia yang melarang pakaian bermotif loreng ya di negaranya. Terus ada Kanada yang dilarang memanjat pohon di ruang publik. Yang berikut adalah Jerman ya. Jadi di Jerman ini di jalan bebas hambatan atau autobahn, pengemudi bisa dikenakan sanksi kalau kendaraannya berhenti karena kehabisan bahan bakar. Nah, hal itu dianggap sebagai kelalaian yang membahayakan pengguna jalan. Wow, jadi harus siap sedia bahan bakar terus nih ya dalam perjalanan ya. Terus yang terakhir di Asia Tenggara, di sejumlah negaranya seperti Singapura, Malaysia, Brunei, ternyata buah durian tidak diperbolehkan dibawa ke dalam kereta, bus, hotel ataupun ruang publik tertentu. Dan larangan ini diberlakukan karena aroma durian itu sangat kuat, bisa mengganggu kenyamanan orang lain. Nah, itu ya teman Pro 2, beragam negara dengan aturan anehnya untuk para turis. Jadi sebelum berpelesiran ke luar negeri, wajib tahu dulu ya teman Pro 2, apa sih peraturan dari negara-negara yang mau kita kunjungi. So, semoga bermanfaat ya infonya. Tetap bareng sama Spada Pro 2 Tambua.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Ya, 99,8 Pro 2 membuat teman terbaik kamu. Selamat pagi untuk semua yang pagi ini mungkin sudah semangat ya, walaupun di tanggal tua teman-teman. Tapi harus semangat ya. Apalagi ditambah dengan cuaca yang sepertinya kurang bagus ya. Ini membuat kita bisa-bisa ada yang patah semangat ya. Tapi kalau misalnya pekerjaannya masih banyak, jangan sampai kamu lupa ya. Oke. Enak di pagi ini seperti biasa kita di acara kita Indonesia dan sudah ada narasumber yang akan berbagi dengan kita pagi ini teman-teman. Selamat pagi untuk yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, yang ada di Alor, yang ada di Timur Tengah Utara dan juga bagi teman-teman yang mungkin saat ini mendengarkan siaran kami di RRI Digital. Kalau yang masih bingung, ayo download di aplikasi Play Store atau di App Store ya, sorry. Oke, topik kita pagi ini adalah taat ibadah dan baik pada sesama. Nah, ini sebenarnya kaitannya dengan kehidupan kita setiap hari ya. Seperti apa kehidupan kita? Nah, itu yang akan kita bahas pagi ini. Dan sudah ada bersama dengan saya dan narasumber kita. Namanya adalah Ibu Nelly Indah Rahmawati, Penyuluh Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Belu. Saya coba sapa. Halo, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi, Kak.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa. Baik. Sehat dan baik.
0: Oke. Ya, terima kasih sudah mau hadir pagi ini di Studio Pro 2 dan kita lebih santai ya, biar enak ya.
1: Oke.
0: Sesuai dengan topik kita nih, ini taat ibadah dan baik pada sesama ya, lebih kepada kehidupan kita setiap hari di lingkungan, mungkin di kantor atau mungkin di masyarakat ya. Nah, kalau menurut lebih akrab di siapa-siapa dulu nih?
1: Nelly aja, Kak.
0: Nelly aja ya. Oke, baiklah. Saya panggil Kak saja
1: boleh,
0: ya.
1: Boleh.
0: Oke. Biar lebih mudah begitu
1: Nelly
0: ya.
1: Biar ketuaan ya.
0: Iya, betul. Oke, Kak Nelly nih. Kalau menurut Kak Nelly sendiri nih, mungkin dari secara pribadi apa definisi daripada taat beragama juga baik pada sesama?
1: Baik. Taat beribadah dan
0: baik, pada
1: baik
0: sesama,
1: terhadap
0: ya?
1: Sesama berarti melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama kita dengan penuh kesadaran dan kepatuhan serta berperilaku baik, penuh kasih sayang dan saling membantu dengan orang lain. Taat beribadah juga bisa kita contohkan menjalankan semua perintah agama seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain dengan penuh kesadaran dan keikhlasan tentunya. Kemudian menjauhi segala apapun yang dilarang oleh agama kita. Karena saya yakin setiap agama pasti mengajarkan semua kebaikan dan kita wajib dan patuh untuk mentaatinya. Kemudian untuk baik terhadap sesama yaitu berperilaku sopan santun, kemudian menghormati orang lain, menolong orang yang membutuhkan baik secara materi maupun non materi ketika membutuhkan, kemudian berempati dan memahami perasaan orang lain serta menghindari perbuatan tuh yang menyakiti baik secara verbal maupun secara fisik.
0: Oke. Seperti itu. Nah, saya pengen yang lebih kelihatan setiap hari, mungkin satu contoh, apakah taat beragama ini bisa salah satunya misalnya adalah rajin pergi ke gereja atau ke masjid, itu sudah menjamin taat beragama?
1: Tidak semua sih, Kak. Kadang kita hanya pergi ke masjid tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti itu, atau kadang kita ke gereja setiap minggu dan lain sebagainya tapi perilakunya tidak mencerminkan seperti itu. Jadi kembali lagi kepada niat kita, mau beribadah itu tujuannya apa, niatnya apa. Kalau niatnya karena Tuhan dan karena diri kita yang terhubung dengan Tuhan, maka wajib kita laksanakan yang sebaik-baiknya. Entah bagaimana nanti dicap tidak baik dan lain sebagainya, yang penting kita harus senantiasa perbaiki diri dengan cara beribadah setiap saat.
0: Oke, berarti kalau misalnya rajin pergi ke mungkin masjid atau ke gereja, motivasinya cari jodoh berarti itu salah ya?
1: Salah dong, nggak boleh dong. Kalau rencanakan lain ya, sebenarnya kenapa nggak, cuma nggak boleh dengan niat seperti itu.
0: Oh iya, oke, baiklah ya kalau begitu ya. Kalau begitu, bagi yang mungkin itu sama seperti apa yang saya bilang, tolong dirubah ya niat yang itu ya, karena itu salah.
1: Betul.
0: Oke, nah saya pengen lagi, ini ada soal baik pada sesama ya. Ini mungkin salah satu contoh nih dalam kehidupan kita, bisa tidak kasih kita salah satu contoh?
1: Kalau baik terhadap sesama ya, contoh kecil aja nih Kak, dalam pertemanan misalnya. Kita hindari tuh yang namanya menyakiti secara verbal. Apa itu? Seperti berkata-kata kotor, menyinggung atau membuli dengan teman sendiri, itu sebenarnya kita wajib atau patut kita hindari. Karena itu sudah mencerminkan perbuatan yang tidak bisa berbuat baik terhadap sesama. Maka dari itu ya, itu tadi kembali kepada kita, hubungan kita sama Tuhan, hubungan kita dengan manusia juga harus baik.
0: Nah, apakah dengan menghapus hutang teman itu sudah termasuk berbaik pada sesama.
1: Kalau di kami gini ya kak ya, kalau di kami tuh boleh tuh misalnya si A punya utang sama si B, kemudian si B belum bisa membayar nih, tapi si A berucap mohon maaf saya nggak bisa membayar utang, maka si B ketika bilang saya mengikhlaskan, tapi totalannya tetap dengan yang di atas, seperti itu kalau di kami.
0: Ya itu tapi harus dari hati juga ya.
1: Harus dari hati juga.
0: Kalau cuma di bibir kayaknya itu
1: susah. Apalagi ikhlas itu saya rasa sangat berat.
0: Iya. Jadi teman-teman, tidak hanya cukup nge-like, nge-follow itu yang termasuk baik pada sesama ya, tapi ternyata ada juga ya.
1: Enggak boleh bully-bullyan juga enggak boleh.
0: Oke, nah itu dia ya. Nah, apa namanya? Kalau sekarang kan kita di perkembangan zaman yang wow, ini semua serba digital dan lain sebagainya itu. Nah itu kalau kakak sendiri melihat mungkin melalui scroll atau apa begitu, secara umum ya, apakah masih ada tuh yang istilahnya perilakunya masih tidak sesuai dengan ajaran agama mungkin atau dengan sama begitu?
1: Kalau saya perhatikan sejauh ini ya kak, di era digital atau di media sosial, sebenarnya kembali lagi ke individunya masing-masing. Masih ada sih satu atau dua oknum kita sebutnya ya, bahwa menciarkan hal-hal yang tidak baik, menciarkan hal-hal yang buruk, atau bahkan membuli sesama di media sosial. Contohnya berkeluh kesah hingga istilahnya curhat, tapi tujuannya ada nih seseorang yang yang dibully. Nah itu juga saya rasa masih ada sampai sekarang. Dan sikap kita ya harusnya harus bisa milih-milih nih. Ini patut kita konfirmasi atau kita perlu kita telan baik-baik atau biarkan saja seperti itu. Karena memang hal-hal seperti itu masih ada sampai sekarang.
0: Kembali ke diri kita, kita menanggapi setiap postingan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baiklah. Kemudian hari ini saya bakal merubah cara berpikir saya nanti. Nah, kalau kita bicara soal taat beribadah begitu atau mungkin baik pada sesama ini, ada yang mungkin mengatakan bahwa wah ini hanya sok suci nih. Itu gimana tuh kita menanggapi itu?
1: Kalau itu sih kembali kepada niatnya kita ya kak. Yang pertama niatnya kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan serta koneksi kita kepada Tuhan. Yang kedua yaitu terhadap sesama. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan seperti itu, ada salah satu contoh nih. Saya juga di kehidupan nyata ada contoh nih. Misalnya di lingkungan kita nih, kita pertemanan kan enggak hanya di lingkungan Kementerian Agama ya. Pasti banyak di luar sana. Nah, ada salah satu contoh nih di lingkungan saya sendiri. Memang lingkungannya baik, hanya kadang mungkin tutur katanya, tata bahasanya itu sering menyinggung dan bahkan berkata-kata kotor di depan anak-anak. Lah itu sangat-sangat saya tidak normalisasikan atau sangat-sangat menegur hal-hal tersebut. Karena apa? Karena yang pertama itu tidak bisa dibiasakan. Yang kedua ada anak-anak di situ. Enggak bisa tuh anak-anak menelan mentah-mentah dengan kata-kata kotor tersebut. Karena saya tegur, cuma ada kata bahasa begini juga. Ih, Mbak Nelly ini terlalu ini. Bukan karena kita sok suci, bukan karena kita sok baik, tapi karena kita juga masih berusaha nih. Ayolah berbuat baik, terutama di sendiri dan juga di depan anak-anak, supaya dicontoh baik juga seperti
0: itu. Jadi lebih kepada juga memberikan contoh yang baik ya, di lingkungan ya. Saya mikirnya itu cuma dua, apakah kita yang angkat kaki atau dia yang angkat kaki?
1: Ah, jangan begitu. Tetap kita harus berteman ya.
0: Harus berteman ya. Baiklah kalau begitu ya. Berarti tetap lagi-lagi itu kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita menanggapi itu ya. Itu berat tidak?
1: Awal-awal sih berat ya, kayak seakan-akan ada jarak di antara kita, di antara pertemanan tuh kayak ada jarak. Tapi lama-lama kalau kita kasih pengertian sering-sering bahwa oh ini tuh nggak bener loh, oh ini tuh wajib dilaksanakan loh, oh ini dan lain sebagainya, lama-lama juga terbiasa.
0: Dan akhirnya berhasil atau masih dalam perjuangan?
1: Alhamdulillah berhasil. Tapi ada sedikit-sedikit lah kak, ada pengurangan. Belum terberantas.
0: Tapi masih ya.
1: Masih, tapi sedikit-sedikit sudah terkurang.
0: Ya. Okay lah. Berarti ini setidaknya ada apa ya? Ada perubahan. Ya. Nah, apa selain pengalaman itu ada, apakah ada pengalaman lain lagi mungkin?
1: Pengalamannya yang ketika beribadah ya ada ya. Sesama ya, sesama.
0: Iya.
1: Contohnya berbuat baik kepada sesama, pernah juga nih waktu zaman kuliah dulu nih kak, kita berteman baik dengan seseorang, teman istilahnya teman kuliah nih, teman kuliah, kita udah merasa atau menganggap si beliau ini nih teman kita, keluarga kita, tapi ternyata dianggap sepele bahkan dikecewakan. Nah itu kadang kita mikirnya mindsetnya jadi gini, oh ternyata nggak semua apa yang kita berbuat baik atau kita baik sama beliau ini nggak mungkin, nggak semuanya dibalas baik seperti itu. Ya dari situ mindset saya berubah nih kak. Kalau mau berbuat baik ya udah berbuat baik aja, nggak peduli dengan siapa kamu berbuat baik dan apa yang kamu berbuat baik pada orang tersebut, lakukan aja selama itu tidak keluar dari koridor agama seperti itu.
0: Pernah tidak akhirnya putus asa dan akhirnya saya tidak mau jadi orang baik lagi nih, saya biar aja sudah. Pernah ada di titik itu?
1: Pernah. Jadi seakan-akan gini mikirnya, kok aku udah baik sama si A nih, tapi kok diginiin ya, apa aku jahatin juga? Kadang-kadang pernah ada pikir gitu. Betul. Kak, tapi sekali lagi kita kembalikan, tapi kan niat aku nih mau baik sama beliau nih ya karena Allah, karena Tuhan, karena ajaran agama kita mengajarkan seperti itu. Kenapa kita harus jahatin? Kalau kita sama berarti kita udah sama kayak dia nih seperti itu.
0: Berat juga ya. Berat. Saya merasa bahwa itu kayaknya kalaupun saya ada di pihak situ mungkin ya agak-agak sedikit gimana juga
1: kecewa
0: sih.
1: Kecewa gitu ya.
0: Kecewa ya, dan mungkin ya ada tindakan lain begitu.
1: Iya. Pembalasan istilahnya.
0: Oke. Ya. Nah, kalau kita ngomong-ngomong soal baik pada sesama nih, sekarang ini kan banyak yang kita tidak sedang bilang orang itu menunjukkan kebaikan atau apa ya, tapi kalau kan ada yang ketika berbuat sesuatu itu divideokan dan diposting ya
1: di media sosial.
0: Nah itu kira-kira itu kalau menurut pandangan Kanada sendiri seperti apa tuh? Apakah itu memang itu bagian dari memang lagi-lagi dari hati ataukah itu sebagai apa tuh motivasinya apa kira-kira?
1: Kalau dari saya sendiri untuk hal ini kembali kepada niat masing-masing ya kak. Seperti halnya ada hadis mengatakan innama a'malu binniyat, semua perbuatan baik kita atau niat kita itu tergantung maksudnya semua amal kita tergantung niat kita.
0: Okay.
1: Jadi keduanya ini baik diperlihatkan atau disembunyikan mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.
0: Okay.
1: Kalau diperlihatkan nih kak, contohnya bisa menjadi motivasi. Okay. Kemudian motivasinya apa? Contohnya misalnya si A nih udah bisa bersedekah ke panti asuhan A misalnya. Okay. Kok aku nggak bisa? Aku harus bisa nih lebih dari dia. Contohnya itu. Jadi kan memotivasi orang lain. Kemudian bisa menjadi media dakwah seperti itu tadi dan juga menjadi dukungan sosial seperti itu.
0: Berarti tergantung cara orang lihat itu ya.
1: Ya betul. Kalau misalnya nih seperti yang saya contohkan tadi, kalau dilihat dengan pandangan baik akan seperti itu termotivasi. Tapi kalau dipandang dengan pandangan yang buruk, pasti orang mikirnya begini, ah sok pamer.
0: Yeah.
1: Ah sok ini padahal itu uang enggak tahu asalnya tapi kok disedekahkan dan lain sebagainya. Itu semua bisa terjadi dalam dua pandangan tersebut.
0: Yeah,
1: tergantung
0: niat
1: kita lagi. Kalau kita niatnya mau motivasi dan karena Allah atau karena Tuhan, kita jalankan saja kebaikan itu.
0: Dan mungkin yang paling banyak komentar orang-orang yang dekat dengan kita ya.
1: Iya, betul. Justru orang terdekat yang banyak berkomentar.
0: Oke. Okay. Apa harus diblok ya?
1: Ah, jangan dong.
0: Oke. Okay. Baiklah kalau begitu ya. Tetap kita berarti harus tetap berbuat baik ya walaupun apapun yang kita hadapi.
1: Apapun
0: berat loh itu, Kak.
1: Betul. Apapun pandangan dan cibiran di luar sana, kalau kita merasa baik dan tidak merugikan orang lain ya kita laksanakan.
0: Rasanya apa, Kak, biar kita tetap kuat?
1: Apa ya, Kak ya? Pertama sih enggak ada yang langsung kuat ya. Pasti kita jatuh banget, Kak. Mental kita tuh seakan-akan kok gini ya, kok salah ya? Apa yang salah dengan saya? Pasti ada mindset seperti itu. Tapi ketika orang-orang terdekat, entah keluarga, teman, sahabat, mensupport kita dengan baik dari sisi manapun, insya Allah kita bisa menjalankannya gitu, Kak.
0: Oke, mungkin kita juga harus setidaknya juga apa ya? Selalu menguatkan hati kita dengan berdoa juga ya.
1: Iya, betul. Dengan beribadah itu tadi, Kak.
0: Ya, karena kalau tidak juga ya sebenarnya bagaimana ya?
1: Kalau saya tuh kadang begini kak, lebih menyemangati kayak diri sendiri kayak kalau bahasa ini kayak sugesti.
0: Oke.
1: Okay. Sugesti diri sendiri kayak, ayo Nelly kamu lo bisa, ayo jangan dengar ini, ayo kamu bisa. Selama itu masih baik, ayo bisa. Gitu.
0: Oke, okay, kasih afirmasi positif untuk
1: diri
0: sendiri ya.
1: Afirmasi positif untuk diri sendiri.
0: Ya baiklah, kita sama-sama belajar untuk memberikan afirmasi positif untuk diri kita karena kalau kita mengambil contoh di sekitar kita itu
1: banyak
0: itu sangat
1: sekali.
0: Banyak dan banyak. Itu memang kenyataan yang terjadi ya.
1: Betul.
0: Bukan rekayasa teman-teman. Jadi untuk yang lagi dengar, kalau misalnya saat ini kamu lagi di posisi itu ya, kurang lebih lakukanlah seperti apa yang sudah disampaikan Kak Nelly. Nah, kita kan ada kategori ya, orang tua, ada muda, anak muda. Nah biasanya itu kalau kita bicara soal berbuat baik, taat beragama, itu lebih yang lebih taat itu orang tua atau anak muda kalau saat sekarang menurut pandangannya kan?
1: Kalau lebih taat itu saya rasa sekarang
0: atau 50-50? loh.
1: Iya sih kak, bisa dilihat juga tergantung dari bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Ada nih juga orang tua yang mendekat sama itu juga banyak. Dan dari juga kita bisa lihat bahwasanya nggak semua yang berumur, nggak semua yang tua itu bisa seperti yang kakak sebutkan tadi.
0: Oke, berarti tidak menjamin ya?
1: Tidak menjamin.
0: Orang tua tidak menjamin.
1: Tidak menjamin. Justru ada yang mengajarkan keburukan juga ada.
0: Oke, okay, berarti saling memotivasi ya.
1: Nah,
0: yang
1: betul.
0: Tua bisa memotivasi yang muda,
1: nah,
0: dan
1: betul.
0: Sebaliknya juga.
1: Sebaliknya.
0: Pernah jumpa seperti itu mungkin di orang yang tua-tua tapi
1: ada,
0: tidak perlu disebutkan, cuma
1: ada waktu itu tuh seakan-akan beliau ini merasa tua, maunya dihormati
0: tapi
1: maunya dijunjung dan disanjung-sanjung tapi nggak bisa menghargai yang muda, seakan-akan ah kamu tuh siapa sih baru anak kemarin sore, seakan-akan gitu. Padahal hal-hal seperti itu nggak patut dicontohkan kepada kaum generasi muda, termasuk sekarang disebut apa kak, Gen Z
0: ya.
1: Iya betul.
0: Oke, jadi memang usia ini tidak menjamin seseorang untuk istilahnya berbuat baik ataupun dalam tingkah lakunya itu setiap
1: betul,
0: hari.
1: Betul, Kak, betul.
0: Oke. Okay. Apa lagi nih yang mau saya tanyakan lagi nih? Ya. Apa yang menjadi motivasi terbesar untuk tetap menjalankan ibadah dan baik pada sesama?
1: Kalau itu lebih kepada diri sendiri dan Tuhan kita sih, Kak. Karena saya percaya ya, sekecil apapun kebaikan yang kita berikan kepada sesama, saya yakin Tuhan akan membalas dari segala arah. Seperti halnya ada di dalam surah Al-Zalzalah Al-Qur'an itu yang berbunyi "Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah", yang berarti barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. "Waman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah", barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat pula balasannya. Dari situ aja kita berpegang.
0: Tapi ini berarti konsepnya menunggu ya.
1: Menunggu
0: maksudnya ya kan kita kan doakan, berarti kan entah ini kapan kira-kira ya, ini.
1: Iya, karena dari awal tadi yang seperti mindset saya di awal kan tadinya menolong si ini nih, pasti dibalas baik juga sama si ini, ternyata enggak. Ternyata Allah tuh Tuhan tuh membalas kita tuh dari segala arah, bukan dari si A ini kan.
0: Iya.
1: Dari segala arah kebaikan, bahkan tidak dari teman. Dari disenyumin orang aja itu sudah ketemu dengan kebaikan loh kak. Contoh kecil seperti itu. Apalagi contohnya nih, kalau saya ketemu dengan kakak di jalan, terus saya senyum kakak enggak, itu suatu kekecewaan. Jadi makanya kalau kita senyumin aja, kalau bagi kami ya kak, senyum itu sudah sedekah. Jadi disenyumin aja kita tuh udah sangat-sangat senang, berarti saya dapat kebaikan dari orang itu.
0: Oke, baiklah, mari kita sama-sama senyum teman-teman ya. Sebagai salah satu bentuk memberikan berbuat baik terhadap teman-teman kita ya. Oke, hari ini saya akan komitmen untuk selalu senyum ya.
1: Siap.
0: Teman-teman.
1: Jangan bermuram durja.
0: Iya. Oke, itu kayak lagu tuh. Nah, ini sudah saya tanyakan tadi ya, pernah merasa lelah ya. Lelah juga ya. Kalau untuk saat sekarang nih, kakak sendiri masih calnya ya. Misalnya uang saya diambil taruhlah 10 juta. Terus datang senyum-senyum, apakah saya harus terima gitu?
1: Kalau itu harus, jangan.
0: Iya, oke, baiklah.
1: Kalau itu beda urusan.
0: Oh, beda urusan ya.
1: Harus lapor tuh.
0: Iya, karena kan waduh ini kan baik pada sesama. Jadi ya sudah. Karena saya harus tidak boleh membalasnya dengan kejahatan saya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita tetap lapor kan.
0: Lagi-lagi ya. Datang lagi ya.
1: Kak, kita lapor, kita maafkan. Okay. Kita senyum, kita maafkan, tapi proses tetap berlangsung seperti itu.
0: Oke, baiklah ya. Jadi proses tetap ada teman-teman. Jangan modal senyum ya teman-teman, terus buat yang aneh-aneh.
1: Iya,
0: gitu.
1: Betul, harus.
0: Orang bilang soalnya baik. Iya. Oke, okay, Kak. Nah, kita saat ini zaman terus berkembang, tentunya berbagai hal itu bisa kita jumpai, pokoknya apapun itu bisa kita jumpai, termasuk dengan kehidupan khusus untuk anak-anak muda nih. Saya pengen mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk anak-anak muda kaitan dengan topik kita pagi ini.
1: Kalau untuk anak-anak muda ini justru sangat banyak kak. Karena
0: satu
1: apa?
0: Sangat banyak satu. Apa
1: kita habis sedikit aja tapi
0: sedikit. Oke.
1: Anak-anak muda itu sebenarnya dapat berperan aktif loh dalam menyebarkan kebaikan.
0: Okay.
1: Dengan berbagai cara, misalnya apalagi di era Gen Z ini ya kak ya, misalnya berperan penting di dunia nyata maupun di dunia digital. Misalnya kalau di dunia nyata itu dari hal kecil aja nih, seperti kita menjaga kebersihan lingkungan kantor, menjaga kebersihan lingkungan rumah, masyarakat dan lain sebagainya, atau menggalakkan penanam pohon seperti yang Bapak Menteri Agama laksanakan.
0: Okay.
1: Itu juga bisa, hal-hal seperti itu kita galakkan di daerah kita masing-masing. kemudian di media sosial bisa menyebarkan informasi positif, mm-hmm. bisa membuat konten-konten kreatif mengenai kegiatan positif mereka, okay. kemudian mengkampanyekan hal-hal positif yang mereka laksanakan sehari-hari, itu juga bisa berperan untuk seperti tema kita hari ini.
0: Oke, okay, nah apakah itu kita lakukannya itu di komunitas kita atau bisa juga pribadi?
1: Bisa pribadi kak, dari pribadi dulu sebenarnya, dari okay. diri kita dulu. Ketika kita mau ngajak kebaikan, gak harus langsung, ayo nih berbuat kebaikan. Tapi kalau dirinya kita belum menjalankannya, orang akan berpikir, lah kamu ngapain? Kamu aja gak ngapa-ngapain, okay. seakan-akan begitu. Jadi kita contohkan dulu kepada yang lain.
0: Pernah ketemu orang yang kayak gitu? Yang sih, dia belum pernah lakuin, tapi kok dia maunya kita lakuin?
1: Ada,
0: kita...
1: ada sih, yang nyuruh-nyuruh tok itu ada.
0: Oh ada? Mana nomornya sini? Kasih nomor sini.
1: Jangan.
0: Oke, ada ya. Hati-hati kau ya. Siapapun Anda
1: kita
0: ya.
1: Kita tanda ya, Kak.
0: Ya, karena dari penekanannya Kak Nelly aja, ada. Berarti ada. Itu kamu sangat-sangat betul di itu ya, dikasih tanda merah ya. Iya, iya, iya. Oke, okay. Baiklah Kak Nelly. Masih ada yang ingin disampaikan begitu?
1: Mungkin pesan-pesan sih, Kak.
0: Oke, apalagi silahkan.
1: Pesan-pesannya.
0: Boleh.
1: Pesan dan tips nih.
0: Oke, okay, nah.
1: Untuk anak muda.
0: Siap.
1: Jadikanlah ibadah tuh sebagai bagian dari gaya hidup. Okay. Bukan hanya sekedar kewajiban kita kepada Tuhan. Mm-hmm. Karena perlu kita ketahui, Tuhan tidak butuh ibadah kita. Tapi kita yang butuh Tuhan. Kemudian caranya gimana? Ya lewat beribadah, lewat keagamaan-keagamaan, kegiatan keagamaan sehari-hari okay. yang ada di lingkungan kita. Kemudian dari situ tuh batin, komunikasi terjalin, pikiran semua terkoneksi kepada Tuhan. Caranya ya mulai dari hal kecil. Misalnya kalau kami nih Kak, sholat yeah. tepat waktu, membaca Al-Qur'an atau kitab suci, kemudian bersedekah. Jangan lupa untuk mencari ilmu agama dan lingkungan yang mendukung. Dengan begitu ibadah tidak terasa ibadah akan terasa lebih bermakna dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari diri kita.
0: Oke, okay. berarti harus ada wujud nyata. Nah, baiklah. Wah, ini pagi ini saya dapat banyak sekali ya tips dan juga pelajaran penting. Salah satunya itu adalah senyum itu.
1: Iya, betul.
0: Akan saya pakai sebagai modal. Untuk memberikan kepada siapa saja ya.
1: Betul.
0: Ya, ya, ya. Oke. Okay. Dan teman-teman kurang lebih seperti itu ya perbincangan kita pagi ini. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman dan yang pasti juga ambillah ya yang baiknya yeah, toh. Karena kita tidak bisa untuk mengatakan kalau kita itu baik yeah. tanpa orang lain yang mengatakan itu kepada kita ya. Jadi jangan nilai diri sendiri kira-kira betul. Begitu. Kalian terima kasih untuk waktunya.
1: Pagi terima kasih
0: ini.
1: Banyak. Maaf kalau lagi. Ada salah-salahnya.
0: Banyak sih sebenarnya.
1: Aduh, minta maaf.
0: tidak. Oke. Okay. Kan saya sudah kasih senyum, jadi berarti aman kan?
1: Siap.
0: Clear, tidak ada masalah
1: siap.
0: Ya.
1: Siap.
0: Oh, ya. Oke. Okay. Nanti kapan-kapan lagi kita bisa untuk saling berbagi.
1: Siap.
0: Karena saya lihat kayaknya sudah mulai enak ya kita ngomong.
1: Sudah mulai anget nih. Ya. Tadi masih dingin dan gemeteran.
0: Baiklah kalau begitu ya. Baik pendengar dan teman Pro 2 dimanapun Anda berada, saya akhiri Kita Indonesia pagi ini. Semoga ini bisa menjadi apa ya contoh pegangan bagi kita dalam menjalani kehidupan setiap hari di rumah, di tempat kerja, di lingkungan masyarakat atau dimanapun kita berada. Kita akan ketemu lagi di Kita Indonesia edisi penyiaran berikutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI mempersembahkan sebuah program inspiratif yang mengangkat nilai-nilai positif dari gotong royong, toleransi, cinta tanah air, hingga kepedulian sosial. Kita Indonesia. Launching serentak di seluruh Indonesia tanggal 21 Juli 2025. Dan jangan lewatkan live event nasional pada 23 Agustus 2025. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

Oke, 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Kita di Sepada Pro 2 FM. Dan di sesi kali ini, di sesi request ya. Oke, kamu boleh request lagu pilihan kamu, lagu Indonesia ataupun mancanegara yang terbaru, teman Pro 2, di Pro 2 Hitlist ya, sampai di jam 12 siang. Buat yang pengen gabung silakan di sosmed kita ya, lewat sosmed kita Pro 2 RRI Atambua untuk Facebook dan Instagram, atau bisa juga di WhatsApp 0851-3728-7493 ya. Kita sampai jam 12 siang ya guys ya, jadi yang mau gabung buat request buruan gabung, kita tunggu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

hit list.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tema Pro 2 di Pro 2 Itlis siang hari ini kembali ditemani lagi saya Ari Leon. Tadi sudah ada Rara ya untuk sesi pertama, dan masih ada satu sesi lagi sampai di jam 12 siang. Kamu bakal dapat kesempatan untuk request lagu, bisa juga buat bercerita atau berbagi inspirasi siang hari ini. Nah, ada yang gabung tadi, terima kasih untuk teman-teman yang udah berpartisipasi, mungkin udah dibacakan Rara ya, lagu-lagunya juga udah diputarkan. Namun tenang aja, masih ada kesempatan buat kamu yang masih mau request. Sekali lagi saya informasikan untuk line telepon atau SMS, mohon maaf, WhatsApp ya, WhatsApp langsung di 0851 3728 7493, 0851 3728 7493. Dan juga buat teman produk yang lain, mau lewat Facebook atau Instagram juga boleh. Kita tunggu partisipasinya di Instagram atau Facebook RRI Pro 2 Atambua. Saya hadirkan lagi nih beberapa dari lagu menemani aktivitas kamu menjelang waktu makan siang. Semoga terhibur dan bisa semakin menambah semangat kamu dalam bekerja atau melakukan aktivitas siang hari ini. Ini dia, ada PC Kota, Bahagia Lagi.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.

0: Ini sumbangan saya. Semoga bermanfaat ya, Bu.
1: Terima kasih, Nak. Tuhan saja yang balas budi mulia kamu. Berbuat baiklah kepada sesama manusia, karena perbuatan yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan.

Nah, teman pro 2, sebuah lagu dari Kahitna bersama Monita, Titik Nadir ya. Lagunya menceritakan tentang cinta yang pastinya, dan walaupun ini sebenarnya kesannya sangat mellow banget, slow, tapi dengan aransemen musik yang agak sedikit lebih membangkitkan gairah semangat gitu ya. Semoga di siang hari ini yang mendengarkan terhibur selalu. Dan jangan lupa juga saya ingatkan, saat lagi di jam 12 siang kita jangan sampai lupa buat melaksanakan aktivitas rutin ya, dan yang wajib banget buat kehidupan manusia, yaitu asupan. Jangan lupa untuk memberi asupan buat tubuh supaya tubuh tetap sehat. Oke. Nah, untuk teman produ semuanya, pagi ini tadi sudah banyak yang dilewati, banyak yang dijalani. Tentu di siang hari ini juga masih menumpuk nih aktivitasnya. Semoga tetap terlaksana dengan baik, sukses dan produktif, biar hari ini di awal pekan bisa memberikan kesan yang positif dan baik untuk melanjutkan aktivitas lainnya di hari-hari berikut. Kembali lagi ke WhatsApp ya. Oke, belum ada lagi yang gabung. Terima kasih untuk mungkin lagi pada sibuk banget, serius banget ya pekerjaannya. Semoga pekerjaannya tidak terbengkalai. Kita akan hadirkan lagi nih beberapa lagu akan menemani kamu biar sukses dan kamu bisa menuntaskan semuanya dengan keberhasilan penuh. Kita dengarkan dari lagunya dia, judulnya EA. Wah, ini dia.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya Rp330.500 ya kak?
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.

0: Digitalisasi, apalagi kan saya kan di UGM kan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
1: Oh, iya.
0: Jadi saya melihat dari sisi ekonominya.
1: Ekonominya.
0: Ya, jadi mungkin saya langsung ini di program saya itu saya mengutamakan digitalisasi UMKM di mana ya di mana setiap UMKM itu masih kurang tahu dan kurang paham terkait digitalisasi. Ya. Terkhusus lagi pembayaran sekarang yang lebih mudah dan ya QRIS salah satunya.
1: Ya.
0: Jadi itu juga saran dari Kades yang di mana masih kurang. Terus terkait juga karena di sana ada beberapa potensi agribisnis. Nah, jadi saya juga melihat karena mereka itu di sana masih belum paham bagaimana cara untuk melakukan pemasaran. Jadi digitalisasi, apalagi kan saya kan di UGM kan Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
1: Oh, iya.
0: Jadi saya melihat dari sisi ekonominya.
1: Ekonominya.
0: Ya, jadi

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kehidupan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.
1: Saatnya kita ikuti doa Angelus jam 12 siang.

0: nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oke, Tama Pro 2 di Santai Siang Pro 2 FM edisi hari ini Senin tanggal 6 Juli 2026. Ada informasi beragam seputar kuliner, UMKM, dan kita juga akan ajak kamu untuk mendengarkan obrolan siang hari ini bersama para pelaku UMKM di Kabupaten Belu dan di mana saja yang ada di wilayah Timor. Semoga bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 yang lain untuk bisa mulai bangkit ya, dengan kreativitasnya, dengan bakat minatnya bisa dimanfaatkan atau bisa diacu ya untuk menjadi sebuah usaha atau bisnis yang menjanjikan seperti para pelaku usaha yang pastinya tidak langsung berdiri kokoh menjadi sebuah usaha yang besar, tapi semua bermula dari perjalanan panjang dari usaha kecil-kecilan dan dari semangat awal yang akhirnya membawa mereka sampai pada titik ini menuju kesuksesan. Jadi mau tahu beragam informasi seputar UMKM dan obrolan siang hari ini, jangan beralih dari frekuensi kamu ya, tetap di Pro 2 FM. Dan tentunya lagu-lagu juga akan kita mixkan buat menemani aktivitas siang hari ini, tetap nyaman, tetap dinikmati apapun yang tengah dihadapi saat ini, pekerjaan, masalah, bahkan pencapaian, semuanya pasti ada prosesnya. Oke, biar hari ini prosesnya benar-benar lancar dan menyenangkan, ini dia. Selamat menikmati sajian hiburan yang kami persembahkan langsung dari Studio Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
3: Tahukah Anda, digitalisasi UMKM juga menjadi faktor penting dalam menciptakan lapangan kerja baru. Pada tahun 2023, sekitar 27 juta UMKM telah memasuki ekosistem digital. Program digitalisasi ini telah menciptakan lapangan kerja baru, terutama di sektor yang sebelumnya tidak tersentuh oleh teknologi. Sebagai contoh, UMKM yang sebelumnya hanya beroperasi secara offline, kini mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja berkat ekspansi pasar melalui platform digital. Pada tahun 2023, UMKM di Indonesia terus memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM menyerap sekitar 97% dan total tenaga kerja nasional atau sekitar 117 juta pekerja dari 66 juta unit usaha di seluruh negeri. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto atau PDB mencapai 61%, sekitar 9.580 triliun rupiah. Peran besar ini menjadikan UMKM sebagai salah satu penggerak utama dalam perekonomian Indonesia. Secara keseluruhan, UMKM tidak hanya berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga memperluas peluang kerja di sektor-sektor baru melalui digitalisasi dan modernisasi operasional.

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman berdua, oke, kita udah di Santai Siang dan sekarang kami ajak kamu untuk mendengarkan obrolan Santai Siang hari ini di Pro 2 FM Atambua. Nah, kita di ujung telepon saat ini udah tersambung ya bersama salah satu narasumber yang kini lagi menggeluti dunia make upan, dunia rias wajah atau dunia kecantikan ya. Di sini kita sudah bersama dengan Kakak Desi Gutierrez, salah satu MUA atau make up artis yang kesehariannya melayani jasa make up bagi para wanita khususnya ya, dan mungkin ada juga pria tapi ini lebih cenderung ke wanita. Ketika ingin mengikuti sebuah event, acara atau ingin tampil berbeda dan tampil megah dengan kecantikan wajah, nah kita bakal dengarkan cerita langsung nih dari para pelaku UMKM yang bergerak di bidang jasa rias wajah atau kecantikan. Kita sapa dulu nih, sudah ada Kakak Desi Gutierrez. Selamat siang Kak Desi, apa kabar?
2: Halo, selamat siang Kakak. Puji Tuhan, kabar untuk hari ini baik.
1: Oke, ngomong-ngomong soal rias wajah nih ya, produk bukan produk kecantikan tapi produk usaha jasa merias wajah. Ini boleh tahu nih sudah sejak kapan bergelut di bisnis atau usaha ini?
2: Soal waktu untuk saya melayani jasa make up itu sejak tahun 2018 Kakak.
1: 2018, wow, lumayan ya 2018 ini udah berapa tahun nih? Sudah memasuki 8 tahunan ya, wow, luar biasa. Nah kemudian Kakak Desi sendiri ini untuk melayani jasa make up ini di ada salon di rumah atau harus melayani keliling dari rumah ke rumah nih?
2: Oh iya, selain melayani jasa home service, saya juga punya tempat. Lokasinya itu saya buka di rumah sendiri Kakak, di Tini.
1: Oh, di Tini ya. Oke, jadi buat teman berdua yang mau merias wajah bisa menghubungi Kakak Desi, bisa langsung ke Tini kediamannya atau bisa juga diajak buat merapat ke home base gitu ya. Oke. Mantap nih. Ini gimana nih ceritanya awal mulanya sampai kamu bisa punya ide untuk bisa menggeluti dunia kecantikan atau rias wajah ini?
2: Jadi awal mulanya saya menjalankan usaha ini itu karena hobi Kakak.
1: Hobi.
2: Jadi pertama itu hobi itu mulai muncul ketika saya masih sekolah kelas 3 SMA. Jadi semuanya itu berawal dari hobi. Setelah itu tamat sekolah saya sering mengaplikasikan hobi saya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, walaupun jasa saya itu tidak dibayar karena hanya sekadar hobi. Jadi saya mulai menekuninya itu kalau tidak salah itu mulai di awal tahun 2018. Setelah itu saya mulai mengikuti kursus lagi Kakak.
1: Oh, jadi ada proses belajar lewat kursus begitu ya. Nah ini belajarnya seperti apa sih? Kayak mendaftar, workshop, atau gimana nih?
2: Kalau awalnya itu saya tidak belajar Kakak. Jadi ini benar-benar karena hobi, terus otodidak juga.
1: Oh, otodidak.
2: Jadi saya mulai nonton-nonton di HP, belajar-belajar dari teman-teman. Tapi lebih seringnya tuh nonton. Setelah saya berpikir-pikir, kayaknya saya ingin menekuni hobi ini. Jadi setelah itu saya mengikuti kursus yang pelatihan yang diadakan oleh Dinas Naker Trans.
1: Oh, jadi ada kayak pelatihan yang dibantu oleh pemerintah ya untuk pelaku UMKM dari Naker Trans, luar biasa. Nah, selain itu nih, ini sampai sejauh ini 8 tahun lah katakan, apa yang bisa membuat apa yang membuat bisnis atau jasa make up ini sampai bertahan sekarang dan kualitasnya juga jadi semakin meningkat gitu?
2: Yang membuat kualitas make up semakin meningkat dan semakin diminati itu kalau menurut saya mungkin karena produk modern yang memberikan hasil natural, kakak. Selain daripada itu, tahan lama, dan paling penting produknya harus terasa ringan di wajah. Selain daripada itu, formula yang semakin inklusif serta ramah lingkungan, kakak.
1: Oke. Jadi kayak produk-produk yang dipakai sekarang tuh udah jauh lebih modern dan lebih bagus begitu ya. Nah, selain itu juga nih, kira-kira ada tidak sih kendala kalau menjalankan usaha ini?
2: Oh, tentunya ada, kakak. Awal mula menjalankan usaha ini, adanya keterbatasan dalam hal ini stok atau persediaan make up yang kurang lengkap.
1: Produk.
2: Sehingga menjadi satu kendala ketika saya bekerja, kakak.
1: Oke. Jadi kendalanya adalah alat ya, mungkin terbatas kalau di daerah perbatasan untuk didapatkan sesuai dengan apa yang benar-benar dibutuhkan untuk kualitas terbaik mungkin. Nah, ada tidak nih tips dari kamu nih mungkin buat apa ya, mereka yang mau menggeluti sebuah bisnis khususnya di dunia make up muak atau rias wajah nih, biar bisa bertahan lama dan tetap dipakai terus oleh pelanggan-pelanggannya.
2: Tips, oke. Tipsnya ya memberikan kualitas riasan yang konsisten, harus beradaptasi dengan tren, serta membangun relasi yang kuat untuk bisa mendapatkan pelanggan tetap dan rujukan dari mulut ke mulut. Dan lain daripada itu, harus mengasah terus ya kita punya kemampuan dalam hal merias. Yang paling penting juga harus punya ciri khas atau ciri khas gaya make up tersendiri. Harus bisa memahami dan mewujudkan keinginan klien ya, kakak, bukan keinginan kita. Artinya dalam bekerja kita harus bisa memahami tuh klien tuh dia punya maunya tuh seperti apa. Artinya ketika kita bekerja dia merasa puas, tentunya kita juga merasa puas ya, kakak.
1: Bangga.
2: Dan yang mungkin yang paling terakhir itu harus disiplin.
1: Disiplin.
2: Harus memiliki mental yang kuat saat kita menghadapi klien di lokasi. Karena kan mengerti sah, kakak. Kalau kita saat berada di lokasi itu pastilah ada.
1: Ada aja.
2: Mungkin
1: ya
2: sedikit kesalahan yang kita buat, mungkin dengan dalam hal ini dalam bentuk riasan ya. Ya. Dan saat itu ya kita harus memiliki mental yang kuat, harus banyak sabar, harus bisa menghadapi klien dengan baik, harus tetap ramah lah dengan kita punya klien.
1: Oke. Jadi klien atau pelanggan itu ibaratnya raja dan ratu. Bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik buat mereka ya. Oke. Nah, yang berikutnya mungkin Kak Desi ada tidak nih pesan buat para milenial atau buat mereka yang mau menggeluti sebuah usaha atau bisnis apa saja tapi masih ragu, mungkin takut rugi, takut gagal dan lain sebagainya.
2: Pesannya untuk teman-teman yang mungkin masih meragukan diri sendiri untuk mencari pekerjaan ya, jangan biarkan rasa takut gagal itu atau penolakan itu menghentikan langkah Anda untuk bisa berkembang, untuk mendapatkan pengalaman yang baru dan mencapai kemandirian finansial. Harus lebih berani. Apapun itu, entah mau berhasil ataupun tidak, maju saja dulu. Harus punya keyakinan bahwa orang lain bisa, kita juga pasti bisa. Intinya kita punya niat tersendiri dulu dari dalam kita punya diri ya, kakak.
1: Oke. Paling utama itu niat dulu ya, niat. Dan harus berani mencoba. Dan mungkin yang terakhir ya, terima kasih banyak kali tadi udah banyak memberikan tanggapan, cerita, tips, semua udah nih. Waduh, sukses selalu nih buat Kak Desi Gutara. Semoga usahanya semakin lancar, rezekinya makin banyak, dan bisnisnya ini juga bisa tetap berjalan untuk jangka panjang dalam waktu yang lama ya. Sukses selalu dan terima kasih sekali lagi. Selamat siang.
2: Oke kakak, terima kasih banyak juga buat kakak. Tuhan Yesus memberkati. Selamat
1: Amin.
2: Siang.
1: Selamat siang.
0: Lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Luar biasa ya. Nah itu dia, jadi banyak sini pelaku UMKM di Kabupaten Belu di Atambua yang sangat antusias dan mereka juga memiliki semangat optimisme yang tinggi untuk bisa menjalankan usahanya dan yakin bahwa di Atambua ini tidak pernah gagal, apapun usahanya pasti berhasil selagi ada niat dan kemauan untuk mencoba segala hal. Nah mudah-mudahan terinspirasi nih teman produk yang mendengarkan, juga buat yang lagi enjoy atau mungkin lagi di tempat kerjanya, semangat aja selalu apapun pekerjaannya, disyukuri karena itu adalah anugerah terindah yang udah kita dapatkan. Jangan sia-siakan semua yang udah menjadi sumber rezeki agar bisa terus berlanjut dan ini bisa terus apa ya, memberikan faedah buat kita. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang Pro 2 FM dan nantikan info-info menarik lainnya tetap di Pro 2.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.

gangguan mental, penyalahgunaan obat, kekurangan waktu tidur, dan kondisi kesehatan. Seseorang yang mengalami halusinasi akan menunjukkan perubahan emosi atau perilaku dengan sesuai sensasi yang ia rasakan. Halusinasi bisa ditangani dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk memperlambat kerja otak. Namun, penanganannya pun harus memperhatikan seberapa besar tingkat keparahan halusinasi.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 di Santai Siang kali ini ada informasi olahraga. Kita mulai dengan informasi dari dalam negeri ya, info tanah air dari dunia panjat tebing nih. Nah, olahraga panjat tebing kali ini kita bangsa Indonesia merasa bangga dan luar biasa karena tim nasional panjat tebing Indonesia berhasil merebut medali perunggu kategori speed relay putri Polandia. Prestasi olahraga tingkat internasional ini berhasil diraih dalam ajang World Climbing Series di Krakow. Babak perebutan tempat ketiga ini berlangsung dengan sangat sengit pada Minggu 5 Juli 2026 kemarin. Pasukan Merah Putih sukses mengandalkan kecepatan terbaik demi mengalahkan tim tangguh dari negara Spanyol. Tim tangguh putri Indonesia tersebut diperkuat oleh atlet berbakat Desak Maderita Kusuma Dewi ya. Wah, panjang namanya nih. Sosok atlet andalan Indonesia lainnya yang turut berjuang keras di lintasan adalah Rajia Salsabila. Sementara itu, kubu lawan dari Spanyol menurunkan Leslie Adriana Romero Perez sebagai andalan utama mereka. Kubu Spanyol tersebut juga memasang atlet Carla Martinez Fidei untuk memperkuat daya saing juga. Tim perwakilan Indonesia berhasil unggul setelah mencatatkan perolehan waktu yang sangat cepat, yaitu 13,14 detik. Di sisi lain, tim Spanyol harus puas berada di belakang dengan catatan waktu 13,52 detik. Jadi mari kita beri apresiasi dan dukungan yang penuh nih. Jadi medali emas speed relay putri akhirnya berhasil diraih oleh Tiongkok dan perak berhasil diamankan tuan rumah Polandia. Pada nomor speed relay putra, Indonesia menurunkan dua tim tangguh dalam kejuaraan dunia tersebut. Tim Indonesia 1 diperkuat oleh pemanjat andalan Raharjati Nursamsa dan rekan setimnya Anastasia Firobi Al-Hilmi. Sementara itu tim Indonesia 2 diperkuat juga oleh atlet andalan Fredrik Leonardo bersama Aditya Trisyarya. Dan tim Indonesia 1 berhasil lolos ke babak perebutan perunggu, namun harus mengakui ketangguhan Ukraina. Sementara medali emas speed relay putra diraih Tiongkok dan perak diperoleh oleh Amerika Serikat. Informasi yang lainnya akan kami hadirkan, masih kaitannya dengan olahraga sampai di jam 2 siang. Tetap di Pro 2 FM.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku pakai narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon ku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Ih, monyetnya lucu banget. Itu tuh. Itu loh yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Bu. Tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?

ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Teman Produk masih lagi di info olahraga. Ada informasi dari olahraga Indonesia, yang artinya kali ini kita menuju ke kejuaraan Asia Tinju U19 dan U23 di tahun 2026. Ya, gelaran Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Hall Basket Gelora Bung Karno GBK Jakarta ini benar-benar sedang menjadi sorotan utama pecinta olahraga nasional saat ini. Sebagai tuan rumah, ajang ini menjadi panggung besar bagi para petinju muda Indonesia untuk menunjukkan tali mereka taji ya, menunjukkan taji mereka di level Asia. Beberapa poin menarik yang sedang viral dari kejuaraan ini adalah dibuka langsung dengan target yang besar. Jadi ajang bergengsi ini dibuka secara resmi oleh Menpora Erick Thohir. Pemerintah dan PB Pertina menegaskan kejuaraan ini bukan sekedar mengejar prestasi atau medali saja, tapi investasi jangka panjang sebagai wadah regenerasi atlet tinju amatir Indonesia menuju panggung Olimpiade. Dan ini menjadi awal yang manis dari salah satu atlet tinju kita, Anggi Intania Calik. Ya, Anggi Intania Calik. Jadi kejuaraan langsung memicu euforia setelah petinju muda putri Indonesia, Anggi Intania Calik, sukses meraih kemenangan meyakinkan di laga pembuka. Kemenangan ini langsung viral di media sosial dan membakar semangat anggota tim nasional lainnya yang akan bertanding di hari-hari berikutnya. Dan ada sekitar lebih dari 20 negara Asia ikut berpartisipasi dalam ajang ini. Persaingan dipastikan sangat sengit karena ajang ini dihadiri ratusan petinju muda terbaik dari lebih dari 20 negara di Asia, termasuk negara-negara dengan tradisi tinju kuat seperti Uzbekistan, Kazakhstan, India, dan Filipina. Jadi kejuaraan Asia Tinju U19 dan U23 akan berlangsung maraton dari tanggal 6 hari ini sampai dengan tanggal 16 Juli 2026. Beberapa minggu yang akan datang. Jadi buat masyarakat, ini menjadi kesempatan langka untuk memberikan dukungan langsung secara gratis atau via streaming resmi ya, untuk menyemangati para Garuda muda di atas ring tinju. Oke, informasi ini mengantar kita untuk sesi olahraga, dan nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada info entertainment atau dari dunia selebriti. Tetap di Pro 2 RRI, teman terbaik kamu.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Sal, bagi minum dong. Ini sebelaknya pedes banget deh.
7: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
6: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat misalnya, coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung terbuka.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: lagi dengerin Santai Siang.
1: Teman Pro 2 Santai Siang dengan informasi entertainment. Kita mulai dengan kabar dari Trans Entertainment ya. Trans Entertainment yang bersiap IPO atau IPO, netizen dan investor heboh. Rencana PT Trans Entertainment untuk melantai di Bursa Efek Indonesia BEI melalui skema Initial Public Offering atau IPO memang sedang menjadi salah satu topik paling hangat yang diperbincangkan di kalangan netizen, followers setia Sultan Andara, bahkan para investor retail. Nah, sebagai perusahaan media dan hiburan digital raksasa yang dibangun oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kabar ini langsung memicu reaksi pro dan kontra yang cukup masif di media sosial. Jadi ada potensi fenomena FOMO yang menyebar di kalangan investor muda ya. Trans punya fanbase yang luar biasa besar dengan puluhan juta pengikut di berbagai platform digital, YouTube, Instagram, dan TikTok. Banyak netizen dan penggemar berat mereka yang mengaku antusias dan tidak sabar untuk membeli saham berkode Trans. Ini karena merasa ingin menjadi bagian dari pertumbuhan bisnis idola mereka. Fenomena ini diprediksi memicu gelombang investor baru dari kalangan generasi muda, Gen Z dan milenial yang terjun di pasar modal karena faktor kedekatan emosional atau FOMO, fear of missing out. Dan teman Pro 2, salah satu daya tarik utama Rans di mata investor adalah ekosistem bisnisnya yang sudah sangat menggurita, tidak hanya mengandalkan konten digital dan manajemen artisnya, tapi Rans sudah mengepakkan sayapnya ke berbagai sektor potensial seperti media entertainment. Ada Rans Music, Rans Animation Studio, dan kolaborasi media juga. Dan Rans juga masuk ke olahraga, Rans Nusantara FC, ada klub sepak bola, dan Rans Peak Basketball. Bahkan F&B kuliner ya, kemitraan dengan berbagai brand makanan dan minuman besar. Kemudian juga ada fasilitas hiburan. Jadi pembangun theme park Rans Carnival City Zoo dan berbagai proyek properti atau gaya hidup lainnya. Luar biasa nih. Jadi digital euphoria netizen, para pengamat pasar modal dan analisis keuangan kini memberikan catatan yang cukup kritis dan meminta calon investor untuk tetap rasional. Oke teman Pro 2, masih juga akan ada info entertainment lainnya buat kamu yang ingin tahu berbagai informasi atau peristiwa terbaru lewat Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Terus update informasinya di Santai Siang.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Jika Anda mendapati awan kumulus seolah memiliki topi, itu adalah awan Pileus. Oleh karena posisinya, awan tersebut juga disebut sebagai cape cloud atau scrape cloud. Awan Pileus merupakan awan kecil yang umumnya berbentuk horizontal seperti lentikular yang muncul di atas awan lain. Biasanya awan ini ada di bawah awan kumulus atau cumulonimbus. Melansir Sky Brewery, biasanya kemunculan awan Pileus cukup singkat alias sebentar. Awan ini bisa menghilang seiring posisi awan utama di bawahnya yang naik melalui proses konveksi. Awan Pileus terbentuk ketika udara yang mengelilingi awan di bawahnya bisa kumulus atau cumulonimbus naik begitu cepat. Selanjutnya, udara tersebut mengembun atau mengalami kondensasi. Udara yang mengembun lalu membentuk formasi seperti payung atau tudung halus sehingga menjadi awan Pileus. Selain proses tersebut, awan Pileus juga dapat terbentuk di puncak pegunungan. Di luar itu, awan Pileus bisa juga mengelilingi awan pyrocumulus yang terbentuk saat gunung berapi meletus dan awan jamur akibat ledakan nuklir tinggi.

Tomo memproduksi sebuah lagu dari penyanyinya Monita Tahalia, Matcha with the Sun. Nah, lagu ini dari iramanya kayak tepat banget ya di suasana sore seperti ini, apalagi mendengarkan lagu sambil mendapatkan informasi-informasi terupdate dari dunia entertainment. Nah, kita kembali ke salah satu selebritas tanah air, Bernadia Ripka ya. Bernadia Ripka pasti semua tahu siapa dia, salah satu musisi yang lagi naik daun dengan karya-karya yang luar biasa. Bernadia kini terkuak ceritanya, cerita masa lalunya di podcast ya, podcast kemarin di Bang Raditya Dika, sukses membuat banyak netizen tersentuh karena Ripka atau Bernadia yang menceritakan masa lalunya. Di balik popularitasnya sekarang sebagai Ratu Galau, lagu-lagunya yang sangat menghanyutkan dan merajai tangga lagu digital ya, ternyata ada perjuangan hidup yang sangat nyata di belakang layar. Salah satunya adalah lagu yang diciptakan sejak masa SMP. Bernadia mengungkapkan bahwa bakat menulis lagunya ini sudah diasah sejak dini. Lagu pertama yang menghasilkan royalti besar bagi dirinya justru adalah lagu yang dia tulis saat masih duduk di bangku sekolah menengah pertama atau SMP. Saat itu dia menulisnya murni hobi, karena hobi dan kecintaannya pada musik, tanpa menyangka bahwa karya ini akan memiliki dampak yang begitu besar di masa depannya. Dan seperti jutaan keluarga lainnya juga di Indonesia, keluarga Bernadia ikut terdampak ya, terdampak hebat secara ekonomi akibat pandemi COVID-19 kemarin. Ya, beberapa tahun lalu, dan bisnis bahkan sumber pendapatan utama orang tuanya mengalami macet total akibat pembatasan aktivitas atau lockdown. Bernadia mengenang momen ini sebagai fase yang sangat berat bagi hidupnya, di mana tabungan keluarga perlahan menipis sementara kebutuhan hidup berjalan terus. Di tengah situasi yang sulit dan kebingungan finansial keluarga, keajaiban kecil datang. Surat pemberitahuan dan transfer royalti pertama dari lagu yang dia rilis tiba-tiba cair, dan jumlahnya di luar ekspektasi mereka saat itu. Jadi uang royalti itu benar-benar jadi satu-satunya harapan dan penyelamat dapur keluarganya tetap ngebul saat pandemi waktu itu. Dan uang ini langsung dipakai, ya digunakan untuk menutup biaya kebutuhan pokok rumah tangga dan bertahan hidup selama masa-masa kritis di pandemi COVID-19. Dan titik balik menjadi musisi profesional, pengalaman emosional inilah yang akhirnya memantapkan hati Bernadia terjun sepenuhnya ke dunia musik secara profesional. Dia sadar karya yang diciptakan dengan hati yang tidak hanya bisa menyembuhkan perasaan pendengar, tapi secara nyata mampu menghidupi, menyelamatkan keluarganya. Kini setelah bergabung dengan label Juni Records ya, Juni Records, dan merilis album Sialnya Hidup Harus Tetap Berjalan, royalti Bernadia tentu sudah berlipat-lipat ganda kan. Tapi Bernadia mengaku tidak akan pernah melupakan momentum royalti pertamanya itu. Nah, oke, teman Pro 2, jadi buat kamu yang masih mau dapatkan informasi entertainment siang hari ini, jangan kemana-mana, kita masih punya waktu ya sampai di jam 3 sore untuk info selebriti.

0: sore yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global!

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Emang Pro 2 masih di Info Entertainment, dan kali ini ada informasi berikut tentang tren viral ya, Cek Kodam diangkat jadi film debut layar lebar Jirayot. Fenomena kocak yang sempat merajai live TikTok dan media sosial Indonesia yaitu Cek Kodam resmi melompat ke layar lebar. Diproduksi oleh The Company, tren ini disulap menjadi sebuah tim horror komedi yang segar, yang sekaligus memadati atau menandai debut acting perdana bagi presenter kesayangan netizen, Jirayot. Nah, teman Pro 2, jika film horor bisa menjual ketakutan manusia terhadap hantu, film Cek Kodam justru membalik premis tersebut. Ceritanya berfokus pada sisi komedi di mana para hantu atau kodam ini malah mengalami tekanan batin, stres, dan ketakutan mengalami atau menghadapi manusia zaman sekarang. Alasannya sangat realistis. Manusia modern sudah tidak takut setan lagi dengan pikiran mereka yang sudah habis tersita oleh kerasnya realita hidup. Mulai dari urusan cicilan, tagihan, bahkan pusing memikirkan tanggal tua. Wow. Oke, jadi debut layar lebar Jirayot yang dinanti akan kehadirannya akan tayang di bioskop ya, diprediksi menjadi magnet kuat terutama bagi para penggemar setianya yang rindu melihat aksi kocaknya dalam format cerita yang utuh. Dan sutradara dan tim penulis film ini juga memanfaatkan tren Cek Kodam bukan cuma modal viral semata, tapi sebagai wadah satir sosial. Film ini menyentil kebiasaan netizen yang suka melarikan diri dari stres kehidupan nyata ke hal-hal mistis atau ramalan instan di media sosial. Namun dikemas dengan dialog yang kocak ya, dialog kocak dan situasi absurd yang sangat dekat dengan keseharian kita. Oke, teman Pro 2, nantikan lagi informasi selanjutnya. Masih akan ada info lokal atau informasi dari Atam Buah Belu, TTU, Malaka dan Alor. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, hingga nanti sore ceria barengan dengan saya, Ari Leon.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: Biar kehidupan interaksi bersosial media kamu jadi lebih sehat dan produktif, nih saya kasih tahu ya. Follow-lah akun yang menginspirasi kamu. Luangkan waktu satu hari setiap minggunya untuk menjauh dari ponsel. Sesekali matikan notifikasi untuk sesuatu yang tidak terlalu penting. Posting sesuatu dengan perasaan empati pada kondisi sekitar. Unfollow akun yang menimbulkan ketidaknyamananmu. Dan ingatkan dirimu, apapun yang ada di sosial media tidak semuanya nyata. Gimana? Setuju kan?

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2 di Pro 2 FM, ada lagi informasi lokal. Kita kali ini menuju ke Kabupaten Alor ya. Personil Polsek Alor Selatan mengintensifkan patroli pengamanan di kawasan Pasar Kelaisi Timur, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor. Ini untuk memastikan aktivitas masyarakat berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Kegiatan yang dimulai sejak pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah ini dipimpin Kepala SPKB Polsek Alor Selatan, Aibtu Alfredus Kakolo bersama Aibtu Hari Leo Raja. Patroli dilakukan dengan menyisir seluruh area pasar untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain melakukan pengawasan, personil kepolisian juga berdialog langsung dengan para pedagang dan pengunjung untuk mengetahui perkembangan situasi Kamtipmas di wilayah tersebut. Masyarakat diajak untuk turut berperan aktif menjaga keamanan lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan tindak pidana maupun gangguan ketertiban. Petugas mengimbau masyarakat tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya. Setiap informasi yang beredar diharapkan bisa dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pemerintah setempat atau pihak berwenang untuk menghindari keresahan di tengah masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat sangat penting, sama-sama menjaga situasi keamanan yang kondusif, dan petugas juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu yang belum terverifikasi, tetap menjaga ketertiban selama melakukan aktivitas ekonomi di kawasan pasar. Itu dia informasi dari Kabupaten Alor, dan akan ada lagi informasi lainnya dari Kabupaten TTU dan juga dari Kabupaten Belu. Dengarkan terus Pro 2 FM untuk dapatkan info terlengkap sore ini.

0: Murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Haiya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.

Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

Pussy. Bedanya sendiri sebenarnya yang paling mencolok adalah kemasannya dan cara penggunaannya gitu ya Kak. Kalau narkoba gaya baru ini kita sebut biasanya dengan new psychoactive substance atau substansi psikoaktif yang dibuat secara sintetis begitu. Dan kenapa dia dibilang narkoba? Karena isinya memang komposisinya adalah obat-obatan terlarang. Hanya dia dikemas bukan seperti serbuk yang biasanya dihirup atau daun-daun yang di linting begitu ya, tapi dia dimodifikasi supaya lebih sulit untuk dikenali dan mirisnya dia ini belum masuk dalam daftar hukum narkotika sehingga biasa dijual bebas dan dapat diakses dengan

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman Pro 2, informasi berikutnya kita hadirkan informasi terkait PMKRI ya, meminta kasus Dr. Ica di Timur Tengah Utara jangan dialihkan ke isu lain. Dari Keva Menanu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, PMKRI Cabang Keva Menanu meminta kasus kematian almarhumah Dr. Elisa Prinsila Utami Pakaenoni Esket atau Dr. Ica tidak boleh berhenti pada polemik semata, tetapi harus dikawal secara serius hingga melahirkan keputusan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada nilai kemanusiaan. Karena kematian almarhumah merupakan sebuah peristiwa yang telah menggugah nurani publik, menjadi perhatian besar masyarakat Indonesia lebih luas, dan lebih khusus lagi Kabupaten Timur Tengah Utara maupun Nusa Tenggara Timur. Ini disampaikan Ketua PMKRI Cabang Keva Menanu, Marco Lindo Balibo, via pesan WhatsApp pada Minggu 5 Juni 2026 kemarin. PMKRI Cabang Keva Menanu meminta seluruh elemen masyarakat, organisasi kepemudaan mahasiswa, tokoh agama, tokoh adat, serta seluruh masyarakat Timur Tengah Utara tetap konsisten mengawal persoalan ini sampai tuntas. Jangan sampai perhatian publik dialihkan oleh isu-isu lain yang sengaja mengirim masyarakat keluar dari substansi persoalan, yakni perjuangan mencari keadilan atas meninggalnya Dr. Ica. Selaku Ketua PMKRI, ia meminta Badan Kehormatan BK DPRD TTU agar bekerja secara profesional

objektif dan bermartabat dalam menjalankan sidang etik terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat. Sidang etik tidak boleh dijadikan formalitas semata, tetapi harus menjadi ruang penegakan modal, moral, dan tanggung jawab lembaga terhadap publik. Informasi ini mengantar kita di penghujung untuk sesi informasi lokal dan regional. Kita bakal beralih ke sore ceria saat lagi di pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu. Kita dengarkan lagi beberapa dari lagu buat menikmati sore ini.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

0: Saatnya kamu dengerin program Sore Ceria.
1: Teman Pro 2 kembali lagi di Sore Ceria barengan saya Ari Leon, dan sore ini kita akan kembali berbincang-bincang dengan Genpres atau generasi Atambua yang berbakat dan berprestasi. Dan kita sudah bersama dengan di ujung telepon ya, ada adek Sandra ya, Alexandra yang sering disapa Andra ya. Nah, di ujung telepon udah ada Andra, kita langsung aja sapa dulu. Ini salah satu tutor musik di SMP Santa Angela Atambua. Andra. Halo? Halo?
2: Halo, Pak Ardi. Nah,
1: apa kabar?
2: Ya, luar biasa acara ini.
1: Kelihatan dari ekspresi ini happy nih. Tutor eskul musik untuk SMP Santa Angela Atambua, hebat. Andra, saya panggil Andra aja sih ya.
2: Okay.
1: Andra sendiri ini selaku wakil ketua OSIS juga di SMP Santa Angela dan tutor eskul musik SMP Santa Angela Atambua. Tutor musik berarti mengajar ya?
2: Iya, saya jadi membantu melatih dalam eskul musik tersebut.
1: Nah, kamu suka musik apa?
2: Alat musiknya.
1: Alat musiknya?
2: Oke, saya bisa main piano dan gitar. Terkhususnya gitar klasik.
1: Oh, gitar klasik, gitar bolong gitu?
2: Iya.
1: Gitar bolong. Kemudian kalau pernah coba nggak gitar listrik, gitar steel gitu?
2: Untuk gitar listrik, saya tidak punya, tapi sering coba di sekolah.
1: Oh, di sekolah?
2: Iya.
1: Berarti bisa juga ya?
2: Bisa.
1: Oke. Nah, kalau keyboard gimana?
2: Jadi, saya sudah mulai latihan atau les piano itu dari umur 7 tahun. Dari SD kelas 1.
1: Berarti bisa juga?
2: Iya.
1: Udah mahir?
2: Ya, lumayan.
1: Oke, nah dari gitar, biola, keyboard, apa yang kamu belum bisa?
2: Saya belum bisa biola.
1: Biola?
2: Ya.
1: Saksofon?
2: Masih mau
1: juga
2: coba sih.
1: Nanti dicoba ya. Oke, pasti kalau udah suka musik, pasti semua alat musik akan dicoba tuh.
2: Iya.
1: Tapi hanya tunggu, mungkin alatnya belum ada.
2: Kalau di sekolah menyediakan gitar dengan piano.
1: Oh.
2: Dan juga kolintang. Piano.
1: Kolintang apa sih?
2: Kolintang yang alat musik dipukul-pukul.
1: Oh, itu yang dia bernada juga?
2: Iya.
1: Iya, bernada. Oke. Okay. Mungkin saya tahu bentuknya, mungkin udah lupa namanya.
2: Okay, okay.
1: Atau mungkin memang saya tidak tahu namanya. Toria, Alexandra, Andra, and the backbone. Oke. Kalau misalkan anak-anaknya udah masuk SMP Santa Angela misalkan ya, itu dari kelas berapa yang mulai kamu bimbing?
2: Dari kelas 7 sampai kelas 9 sih.
1: Untuk kamu bimbing juga.
2: Ya.
1: Itu kayak kamu buatkan jadwal.
2: Jadwal eskul sendiri di sekolah itu di hari Selasa. Jadi di hari
1: Selasa.
2: Ini nih.
1: Oh. Ya. Nah, hari ini ada jadwalnya, terus jam berapa?
2: Biasanya di jam terakhir, di jam 12 sampai dengan jam 1.20.
1: Oh, berarti masih jam-jam sekolah gitu ya. Tidak misalkan sore atau malam, tidak ya?
2: Kalau untuk ekskul musik tersendiri, dengan ekskul-ekskul seperti seni budaya, kemudian komputer dan lain sebagainya, itu masih di jam sekolah biasanya.
1: Okay.
2: Tapi kalau ekskul seperti bela diri, pencak silat, itu biasanya diambil di jam luar sekolah.
1: Jam sore, setelah sudah selesai kuliah udah bebas gitu ya.
2: Yeah.
1: Yang paling menjadi kendala ketika kamu jadi tutor gitu. Kamu pernah emosi enggak sampai pukul orang gitu? Kendalanya apa aja nih?
2: Oke, okay, kalau sampai pukul orang ya tidak mungkin dong.
1: Tidak mungkin dong. Kan cewek.
2: Oke. Okay. Kalau kendalanya tersendiri sih mungkin dari masalah alat musiknya ya. Maksudnya misalnya kayak gitar. Gitar itu kan seharusnya setiap peserta atau setiap siswa yang ingin
1: belajar
2: itu
1: maksudnya dibawa sendiri,
2: sediakan sendiri dari rumah. Nah, tapi terkadang ada beberapa siswa yang mungkin
1: tidak punya,
2: ya masih tidak punya, sehingga
1: kamu belikan.
2: Tidak dong.
1: kayak pinjam-pinjam gitu ya.
2: Iya. Tapi ya so far oke. Sekolahnya berjalan dengan baik.
1: Berjalan dengan baik ya, lancar lah. Ya. Nah, respon dari teman-teman yang ingin belajar musik itu setelah kamu bimbing mereka, ternyata mereka kesulitan atau lebih mudah tangkap?
2: Ada yang lebih mudah untuk ditangkap, ada juga yang merasa sulit jadinya. Tetapi ya mungkin itu bagian dari proses belajar. Jadi memang harus diasah lagi lagi. Karena tidak mungkin saya yang harus dorong mereka. Ya, pasti harus ada niat sendiri dari dalam diri dong.
1: Jadi minimal orang-orang yang mau ikut belajar misalkan ya, belajar musik. Nah, ini prosedurnya gimana? Apakah semua wajib? Kelas semua wajib atau hanya orang-orang tertentu yang mau aja?
2: Nah, kalau untuk ekskul sendiri, semua ekskul itu dipilih berdasarkan minat siswanya masing-masing. Jadi tidak diwajibkan dan yang penting sesuai dengan passionnya aja.
1: Gitu. Berarti mereka harus benar-benar suka dulu. Saya suka yang ini, saya tertarik dengan ini. Jadi saya mau ikut ekskul yang ini, gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti akan lebih mudah kayaknya untuk mengajarnya.
2: Iya, lumayan lah.
1: Lumayan. Soal ekskul tuh terserah ya. Terserah, pokoknya saya suka yang ini, berarti saya mau belajar yang ini. Nanti kalau misalkan dia belajar ini tapi dia juga suka yang lain, dia boleh belajar juga ya? Bisa gabung juga ya?
2: Boleh gabung.
1: Ya. Nah, sementara ini ada persiapan untuk ikut lomba atau kegiatan lain mungkin?
2: Kalau kegiatan lain mungkin di ekskul musik tersendiri. Kampus Santa Angela Atambua. Di Jumat minggu depan akan mengadakan bazar dan festival di sekolah. Maka dari itu, Eskul Orkestra SMP Santa Angela Atambua rencana akan menampilkan karya-karyanya di festival tersebut sih.
1: Wow, jadi bazarnya itu kayak diundang orang-orang dari luar apa khusus Santa Angela sendiri nih?
2: Gabung juga dengan orang-orang dari luar.
1: Dari luar, jadi ada kerjasama gitu ya?
2: Iya. Musik tersendiri sering berpartisipasi dalam event-event seperti pada saat upacara Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-17 Agustus kemarin. Di sekolah itu kan pasti diadakan upacara. Nah, di upacara itu untuk orkestra sendiri dia menjadi pengiring dalam lagu-lagu yang dinyanyikan di upacara tersebut. Ada salah satu event yang sudah diikuti oleh Eskul Orkestra SMP Santa Angela Atambua, yaitu pada saat pameran P5 ya, proyek penguatan struktur Pancasila. Jadi setiap tahun itu pasti SMP Santa Angela mengadakan adanya pameran P5. Nah, pada saat itu kelas 9 bertugas untuk bazar, kemudian kelas 8 menampilkan karya-karya seperti rumah adat dari bahan-bahan daur ulang, kemudian eskul musik tersendiri mereka menampilkan hiburan-hiburan mengisi acara dalam pameran tersebut.
1: Jadi kayak menampilkan kreativitas mereka untuk menghibur tamu-tamu yang ada. Seru ya, kan tadinya kok kompak banget sih. Yang mengajar kamu itu, memang kamu udah punya basic dari rumah ya, atau udah di Santa Angela dulu baru kamu belajar kembangkan?
2: Nah, untuk musik sendiri, saya kan lahir di Bogor. Jadi dari lahir sampai umur 8 tahun saya masih di Bogor. Kemudian umur 7 tahun, umur 6 tahun ya,
1: tahun kamu udah menyadari gitu ya.
2: Maksudnya sebenarnya kalau menyadari tidak, itu karena jadi saya ikut les gara-gara mama itu iseng. Jadi mama itu iseng daftarin saya di ekskul musik di sekolah dulu. Tetapi karena tidak kurang efektif, akhirnya mama alihkan ke les privat sendiri. Nah, pada saat itulah akhirnya muncul kegemaran dalam bidang bermusik sampai akhirnya dibawa ke SMP Santa Angela.
1: Berapa lama tuh ya kamu belajar? Dari 6 tahun sampai umur berapa?
2: Sekarang umur
1: 14 tahun ya. Berarti selama 6 tahun kamu belajar, dan itu kamu punya alat musik sendiri atau kamu hanya belajar ketika ke privatnya tuh?
2: Kalau awal belajar saya tidak punya alat musik sendiri. Tapi setelah mungkin sekitaran, kalau piano sekitar 1 tahun setelah saya belajar baru saya punya pianonya. Kemudian kalau gitar sekitar 3 bulan setelah saya les baru saya punya gitar.
1: Nah, Andra masih 2 tahun lagi SMA-nya, udah dipikirkan atau belum?
2: Kalau SM Mungkin masih di Santa Angela lagi. Kemudian kalau kuliah baru keluar. Nah, rencananya mungkin mau kembali ke Bogor lagi.
1: Ke Bogor lagi ya.
2: Kuliah sana.
1: Oke. Okay. Kembali pulang kampung nih. Gak apa-apa. Biar bisa dapat suasana baru juga. Relasi belajarnya bisa lebih bertambah lagi. Antara nanti ke depannya, kamu lebih suka kerjaan yang seperti apa?
2: Saya cita-citanya itu jadi guru.
1: Oh, jadi guru.
2: Ya. Oh. Terlebih mungkin selingannya guru musik kali ya. Nah, jadi saya lebih suka pekerjaan yang lebih santai, yang lebih tidak dikejar-kejar waktu.
1: Oke, benar. Dan itu menurut kamu seru nggak sih kalau mempelajari sesuatu yang baru?
2: Kalau seru atau enggaknya ya pasti seru. Selain bisa menambah wawasan kita, pasti saya juga senang untuk mengajari orang. Jadi karena kenapa saya suka sekali mengajari orang? Karena saya merasa bahwa ilmu yang sudah ada di saya, ketika bisa tersampaikan ke orang lain dan orang lain itu mengerti, pastinya ada kepuasan tersendiri.
1: Nah, tidak semua orang suka musik ya. Banyak yang ngerasa kayak buat apa sih musik, nggak penting. Tapi mungkin ada yang kamu sampaikan buat motivasi gitu.
2: Kalau dibilang musik tidak penting atau penting, itu tergantung dari kegemaran atau passion orang lainnya masing-masing ya. Tetapi untuk teman-teman yang mungkin ingin
1: belajar
2: bermain musik, yang pasti yang pertama seperti yang Kak Wims bilang adalah harus punya niatnya dulu. Kemudian yang kedua adalah harus berani untuk mencoba. Seperti saya punya ada nilai-nilai Serviam yang saya menjadikan pedoman dalam diri saya, yang salah satunya adalah keberanian dan ketangguhan. Nah, dalam dua nilai ini saya mengartikan bahwa ketika kita ingin mengetahui potensi yang ada dalam diri kita, kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman, berani untuk keluar dari situasi enaknya kita, dan bisa mencoba hal-hal baru. Tetapi kita juga harus siap dengan tantangan dan juga resiko yang akan kita terima, yang akan kita hadapi pada saat proses menemukan passion atau mengembangkan passion itu. Jadi harus lebih ekstra untuk mengembangkan potensi dan minat masing-masing seperti itu.
1: Agak sedikit memaksa diri ya, kalau pengen tahu sesuatu.
2: Jadi harus
1: berani ya. Okay, banyak yang kita dapatkan sore hari ini teman Pro 2. Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran ya buat kita semuanya, termasuk teman-teman Pro 2 yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Dan saya Ari juga mengucapkan terima kasih buat Kak Andra. Makasih.
2: Terima kasih juga Kak Ari dan tim RRI yang sudah mengundang untuk bisa berdialog,
1: berdiskusi bersama, dan berbincang-bincang ngobrol sore ini.
2: Mungkin bisa main.
1: Okay. Okay, baik, terima kasih banyak ya buat Andra sore hari ini. Dari tampaknya anaknya sangat sangat smart gitu ya, cerdas banget. Kita harapkan banyak anak-anak muda yang juga bisa mengembangkan bakat minat mereka dan menjadikan itu sebagai sebuah passion yang mungkin akan membawa mereka juga pada apa yang kita sebut dengan profesi atau pekerjaan. Apalagi Andra sendiri juga bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Oke, mudah-mudahan bisa terwujud ya. Dan teman Pro 2, kita baru saja menuntaskan obrolan kita dengan Andra. Kita masih bersama di Sore Ceria. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami sampai di jam 6 sore.
0: Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

Pro 2 masih di sore ceria. Di sore hari ini Pro 2 masih terus menemani kamu sebagai teman terbaik kamu. Nah, buat kamu kenapa sih bakat dan minat ya seorang pelajar, apalagi buat milenial nih, penting banget. Ini di tengah tuntutan akademis yang seringkali memaksa semua orang untuk seragam, bakat dan minat justru menjadi warna asli yang membedakan satu orang atau seseorang dengan yang lainnya. Nah, kita juga bakal mengulas nih banyak hal ya tentang bakat dan minat ini. Ada beberapa kiat yang udah saya siapkan buat menemani kamu sore ini dengan banyak kali tips ataupun inspirasi yang menarik buat kamu. Memperjuangkan bakat dan minat di bangku sekolah itu bukan sekedar urusan menyalurkan hobi di waktu-waktu luang aja. Di tengah persaingan, ya kan? Apalagi

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Gratis.
4: Gratis.
3: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

menyarankan bahwa kalian kalau mau memberikan kontribusi buat Nusa Tenggara Timur atau daerah manapun kalian memberikan kontribusi, pastikan bahwa kontribusi itu hanya bisa dilakukan kalau kalian S2 tuh. Dan harus banyak belajar, jika harus banyak belajar. Aku belajarnya mati-matian banget waktu di Bekfakir Indeks 2, dan dari situ belajar semakin lebih baik lagi, supaya semakin improve, entah di essay kita atau di TBS kita, di wawancara kita. Ingat aja sih, Kak, jadi diri sendiri, karena ya itu teman-teman Pro 2 yang mungkin lebih persiap.

Salah satu jenis pondasi yang familiar di telinga kita yaitu pondasi cakar ayam. Pondasi cakar ayam ini merupakan salah satu jenis pondasi hasil karya anak bangsa Indonesia, yaitu ditemukan oleh Profesor Dr. Insinyur Sedi Jatmo pada tahun 1961. Ketika itu, beliau sebagai pejabat PLN harus mendirikan 7 menara listrik tegangan tinggi di daerah rawa-rawa Ancol, Jakarta. Dengan susah payah, 2 menara berhasil didirikan dengan sistem pondasi konvensional. Sedangkan sisa yang 5 lagi masih terbengkalai. Menara ini untuk menyalur listrik dan pusat tenaga listrik di Tanjung Priok ke Gelanggang Olahraga Senayan, di mana akan diselenggarakan Pesta Olahraga ASEAN Games di tahun 1962. Karena waktunya sangat mendesak, sedangkan sistem pondasi konvensional sangat sukar diterapkan di rawa-rawa tersebut, maka dicarikan sistem baru. Lahirlah ide Insinyur Sedi Jatmo untuk mendirikan menara di atas pondasi pelat beton yang mencekram tanah lembek secara meyakinkan. Sistem pondasi cakar ayam ini telah dikenal dan mendapat pengakuan paten internasional. Kini, semua konstruksi yang tinggi dan mewah di seluruh dunia menggunakan pondasi cakar ayam.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar melihat di sana. Coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi lah, jadi dari belakang saya langsung terbuka.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Teman Pro 2 masih di Sore Ceria dan tentunya saya masih punya banyak sekali kiat-kiat buat mengisi kebersamaan kita dengan inspirasi terbaru. Nah, di era sekarang ini kenapa penting sekali kita harus memperjuangkan bakat dan minat, terutama bagi para pelajar, karena pelajar yang tahu apa yang menjadi kelebihan dirinya tidak akan mudah goyah, minder apalagi ya, atau sekadar ikut-ikutan tren yang sebenarnya keliru. Mengetahui dan memperjuangkan potensi diri membangun rasa percaya diri yang kokoh, karena ya pasti akan memahami di mana nilai dan kontribusi terbaik yang bisa diberikan kepada lingkungan sekitar. Jadi bakat mungkin adalah bawaan atau potensi mentah ya, tapi keterampilan itu hasil dari latihan yang konsisten. Dan dari sekian banyak minat yang ada, mungkin kamu harus fokus mengembangkan salah satu bidang tertentu yang saat ini benar-benar menjadi passion dan masih termotivasi untuk terus dikembangkan. Dan kalau buat para pelajar, aktivitas seperti tekanan tugas sekolah, ujian, atau ekspektasi lingkungan sekitar, ini kadang-kadang juga jadi membuat seseorang stres ya, seringkali membuat stres juga. Jadi untuk menekuni minat baik di seni, olahraga, teknologi, atau organisasi apapun, berperan sebagai katup buat melepas stres gitu. Aktivitas ini dapat menjadi ruang aman buat menyegarkan pikiran seseorang, makanya dianjurkan buat healing, tapi healing yang produktif supaya kesehatan mental juga tetap terjaga. Tujuh? Oke. Mudah-mudahan banyak ya kiat-kiat yang saya berikan bisa bermanfaat buat kamu, dan kita masih di Sore Ceria dan menikmati lagi hadirnya lagu-lagu yang akan saya persembahkan. Terus stay tune di FM 99,8 MHz.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Teman berdua kembali lagi di sore ceria ya. Saya Ari masih menemani kamu sore ini sampai jam 6. Waktu kita masih kurang lebih setengah jam lagi, namun saya ingin kasih kamu beberapa tips lagi biar sore ini benar-benar jadi sore yang bermanfaat. Nah, respon manusiawi yang sangat wajar adalah saat seseorang mengalami atau merasakan emosi. Seseorang sedang emosi yang membumbung tinggi misalkan. Biasanya otak kita atau otak orang yang sedang marah atau emosi secara biologis masuk ke mode bertahan hidup gitu. Bertahan hidup ya. Jadi fight or flight. Nah, di fase ini bagian otak yang mengatur logika dan keputusan rasional itu justru sedang lumpuh total sementara begitu ya. Makanya dalam kondisi seperti ini kita biasanya sulit untuk mendapatkan masukan atau mendengarkan masukan. Siapapun yang memberikan masukan biasanya agak susah untuk diterima. Masukan terbaik atau solusi paling logis sekalipun akan terdengar seperti serangan atau gangguan. Ya, jadi di sini dia masuk ke mode bertahan hidup tadi. Ada sebuah analogi yang bagus untuk menggambarkan kondisi ini. Jadi jangan mencoba membenarkan atap rumah saat badai sedang berlangsung. Gitu. Redakan badainya dulu. Butuh ruang, waktu, dan napas yang dalam-dalam. Tarik napas yang dalam-dalam ya untuk menurunkan ego dan hormon stres atau kortisol dan juga adrenalin. Setelah itu baru kita bisa memperbaiki atapnya ya. Masukan, nasihat atau evaluasi baru akan bisa diterima atau masuk ya dengan efektif setelah emosi itu mereda dan pikiran bisa kembali jernih. Menyadari bahwa kita tidak bisa berpikir jernih saat marah sebenarnya adalah sebuah langkah awal yang luar biasa. Tinggal bagaimana kita mengelola ya, memilih untuk mengambil jeda, pause gitu sebelum merespons sesuatu saat emosi sedang memuncak. Jadi menurut kamu gimana? Apa hal paling menantang yang pernah kamu alami atau kamu rasakan saat mencoba menahan diri dikala kamu lagi marah? Nah, okay, kita bakal kembali lagi bersama di sore ceria, tapi saya menghadirkan dulu lagu religi ya. Bentar lagi kita akan kumandangkan ajar maghrib. Untuk itu buat kamu yang lagi stay tune, jangan kemana-mana dulu, jangan beralih dari frekuensi kamu. Tetap di Pro 2 RRI dan terus dengarkan RRI Pro 2 Tambo lewat FM 99,8 MHz. Kamu juga bisa akses berbagai informasi, fitur-fitur menarik, siaran radio, bahkan berita online dari RRI lewat aplikasi RRI Digital. Jangan lupa di-download aplikasi RRI Digitalnya dan nikmati semua fitur yang ada dalamnya. Ada musik, ada hiburan, drama, ada berita, ada podcast, bahkan juga ada live obrolan yang bisa kamu saksikan dari seluruh RRI di Indonesia. Tetap di Pro 2 RRI, saya akan kembali usai ajan maghrib sore ini.
1: Pro 2 FM, Atambua, teman terbaik kamu.

Filosofi air. Air mengajarkan kerendahan hati, selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Air mengajarkan kebaikan, berguna bagi kehidupan semua makhluk. Air mengajarkan kegigihan, tetesannya bisa melubangi kerasnya batu karang. Air mengajarkan soal fleksibilitas, tidak kaku dan mudah beradaptasi dimanapun. Air mengajarkan keseimbangan, bersifat lembut tetapi bisa menjadi kuat bila dibutuhkan. Jadilah seperti air yang terus mengalir, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sekarang melihat coba Will, kamu coba karakter ini. Jadi dari belakang saya langsung sama
0: baik. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: sore ceria di Produa FM.
1: Teman Produa di penghujung kebersamaan kita di sore ceria, tanpa terasa ya sejak pagi sampai malam. Wah, panjang ya waktunya buat kebersamaan kita hari ini. Udah banyak yang kita lewati bersama dan semoga bisa bermanfaat buat kamu, memberi hiburan, memberikan informasi, bahkan tadi ada beberapa kiat yang menginspirasi. Oke, kita akan jumpa lagi besok pagi. Saya mau pamit dulu. Selamat menikmati suasana malam Selasa bareng rekan saya yang lain, dan kita akan kembali berjumpa besok pagi ya. Saya Ari Leon pamit dari ruang dengar kamu. Sukses selalu buat yang udah pulang, selamat menikmati istirahatnya dan mempersiapkan diri menyambut hari esok. Bye bye.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calonku overdosis, meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba,

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tanto Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ya, 99,8 peradaan buat teman terbaik kamu. Selamat malam teman peradu, apa kabar? Semoga semuanya baik ya. Dan di malam hari ini kita dijaga malam, jangan galau malam-malam. Kalau misalnya galau dengar peradu, pasti sonda akan galau. Oke. And then kita sudah ada narasumber ya yang bakal berbagi dengan kita ini kaitannya dengan literasi ya. Dan narasumber kita ini adalah salah satu kepala sekolah di SD Gemit Soe 2. Ada Pak Yusak Neolaka SPD. Topik kita buku adalah jendela dunia. Yuk baca buku, asik ya. Oke, saya coba sapa Pak Yusak yang sudah ada di ujung telepon. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam Pak Melki.
0: Apa kabar Pak Yusak?
1: Ya, kabarnya sehat baik.
0: Soe kemana? Cuacanya panas, kok dingin kok atau kemana nih?
1: Cuacanya sementara ini ya mendung-mendung, tapi ya ini masuk musim dingin, jadi memang dingin.
0: Iya. orang saya bilang mandik-mandik twin sofa ya begitu.
1: Iya.
0: Oke, sebenarnya terima kasih Pak Yusak sudah meluangkan waktu untuk berbagi di RRI malam hari ini.
1: Ya baik.
0: Ya, semoga nanti perbincangan kita ini bisa bermanfaat ya, dan tentunya bisa mengedukasi teman-teman semuanya soal literasi begitu.
1: Ya, puji Tuhan ya.
0: Oke, baik. Nah, Pak Yusak, kalau kita bicara soal literasi ini, tentunya ini punya makna yang luas sekali ya. Tetapi kita lebih persempit. Kalau untuk di sekolah khusus di SD Gemit 2 ini seperti apa nih program literasi yang ada di sekolah ini?
1: Menurut kami di SD Gemit 2 sesungguhnya kan literasi ini maknanya luas, lalu macam-macam literasi.
0: Betul.
1: Secara spesifik di sekolah ini kami berupaya untuk meningkatkan kemampuan anak dalam hal membaca, menulis ya. Dan kita juga berupaya untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang kegiatan literasi itu tidak harus dilihat oleh peserta didik atau anak itu sebagai suatu beban.
0: Ya betul.
1: Dan dibiasakan. Ya tentunya pembiasaannya ini melalui beberapa kegiatan atau yang biasa kita bilang program.
0: Oke. Okay. Nah kalau di SD Gemit 2 ini sudah sejak kapan nih mulai menerapkan literasi untuk anak-anak begitu?
1: Kalau di sekolah ini kita sejak tahun 2024 itu sudah mulai rancang.
0: Oke. Okay.
1: Tapi efektifnya mulai di 2025.
0: Oke, nah itu kegiatan-kegiatan apa saja nih yang dilakukan mungkin sebagai kepala sekolah diterapkan di sekolah ini?
1: Ya baik, terima kasih. Kami izin untuk bisa berbagi pengalaman ini. Betul. Juga barangkali merupakan praktik baik ya, praktik baik. Kurikulum Merdeka sekarang, jadi ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di sini. Salah satunya melalui program reading game bersama.
0: Oke.
1: Okay. Reading game itu siswa itu dikelompokkan berdasarkan kemampuan membaca yang disebut dengan level.
0: Ya.
1: Jadi itu sebagai tindak lanjut dari program dinas pendidikan yang mana anak-anak yang kemampuannya baru pada tahap mengenal huruf itu dikelompokkan pada level 1.
0: Oke.
1: Sedangkan yang baru pada tahap mengenal kata itu, suku kata itu dikelompokkan di level 2. Level 3 itu untuk anak-anak yang sudah mengenal kata secara sempurna. Lalu yang level terakhir itu level 4 itu anak-anak yang sudah bisa merangkai kalimat. Dalam pengelompokan secara menurut level ini, itu tidak dilihat anak itu dari kelas berapa. Jadi kita lakukan awal dulu, entah dia di kelas 3 misalnya, tapi kalau kemampuannya baru di suku kata atau di ya suku kata, berarti kita kelompokkan di level 2.
0: Oke.
1: Lanjutannya di tiap level itu kita tempatkan guru level ya. Tapi terakhir dari pengelompokan di level ini, anak tidak dikasih untuk naik kelas seperti dia di kelas 1-2, beda.
0: Okay.
1: Tapi dengan untuk kemampuan membaca. Ya. Itu program yang pertama.
0: Ya.
1: Yang kedua, kita juga lakukan pembiasaan-pembiasaan. Misalnya membaca 15 menit sebelum pelajaran dimulai di kelas.
0: Oke.
1: ya dari literasinya, ada literasi membaca itu banyak referensi, ada literasi, mohon maaf, dari sekolah kita juga latar belakangnya sekolah Kristen.
0: Betul.
1: Di literasi itu biasa pagi itu ada literasi rohani.
0: Oke.
1: Okay. Sesuai dengan kalender bacaan gereja masih Injil di Timor.
0: Ya.
1: Nah, yang berikut kita juga ada program harian. Jadi kami punya program harian itu kita tempatkan di hari Kamis. Itu namanya program Kamis membaca 20 menit jam pertama.
0: Oke. Okay.
1: Ya, nah ada pojok membaca, tapi juga ada strategi untuk kita dekatkan buku referensi itu di setiap ruangan di depan gedung itu. Di setiap ruangan itu kita tempatkan rak-rak buku kecil. Jadi teman-teman pengelola perpustakaan itu setiap hari secara bergantian, khususnya hari Rabu itu mereka sudah memilih buku untuk tempatkan di setiap rak. Ya. Nah, itu dikontrol oleh teman-teman penggerak literasi di sekolah. Karena kita bentuk tim penggerak literasi.
0: Iya, betul.
1: Ya, bentuk tim penggerak. Lalu ya, sebagai kepala sekolah kita juga wajibkan warga sekolah, khususnya guru, tendik, dan siswa untuk harus berkunjung ke perpustakaan.
0: Okay.
1: Dan itu biasanya saya evaluasi melalui buku pinjaman di perpustakaan. Apa ada guru yang pinjam atau tidak?
0: Ya. Oke.
1: Oke, ya. Yang berikut lagi, kita juga menjalin hubungan kerjasama dengan pihak lain untuk bisa membantu kita. Kalau di tahun 2025, bersama pegiat literasi di Kabupaten TTS, ya Pak Lenso Aswanu ini, kita membangun melalui beliau fasilitasi kita, dan kita ada MOU atau nota kerjasama dengan PT Nyala Nesia Indonesia. Itu untuk pembimbingan menulis pengalaman. Jadi itu anak-anak yang tadi sudah di level 4 itu, yang sudah merangkai kalimat, mereka menulis pengalaman pribadi. Ya, dan ya puji Tuhan, tahun 2025 itu kita mengirim 50 anak. Ini dari kelas 4, 5, dan 6 yang sudah bisa merangkai kalimat secara sempurna. Dan puji Tuhan bahwa hasil karya mereka itu lewat tim penggerak literasi di sekolah, didampingi oleh pegiat literasi, ya tahun lalu mereka menghasilkan satu buku karya guru dan siswa SD Gemitso E2 yang sudah kami launching pada tanggal 13 Desember 2025 kemarin.
0: Oke. Ya.
1: Buku itu di dalamnya termuat karya-karya guru, karya dari 50 anak ini tentang pengalaman pribadi yang mereka alami, dan judul buku itu Pelangi di Balik Seragam Merah Putih. Ya.
0: Ya. Itu Pak kepala sekolah yang pilih judul kok, atau siapa yang pilih itu judul?
1: Kami diskusikan.
0: Oh iya.
1: Itu juga kita fasilitasi dari dana BOSP.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Izin untuk tahun ini, karena kami rasa bahwa pembimbingan literasi melalui tim penggerak literasi itu ya hasilnya cukup membaik.
0: Ya.
1: Cukup menolong sekolah. Dan juga ada imbas-imbas kepada anak-anak lain yang baru mulai. Sehingga tahun ini kami juga kirim lagi 100 anak.
0: Wow.
1: Ya, untuk kerjasama dengan Nyala Nesia. Dan karya-karya mereka sementara dalam editan. Untuk barangkali nanti dicetak lagi dengan judul buku yang kedua, edisi keduanya. Ya.
0: Wow, berarti bab sekolah ini tidak menunggu waktu lama. 2025 pas literasi masuk langsung ya, ada buku diterbitkan di akhir 2025. 2026 ini juga sementara dalam proses. Berarti ini dengar-dengaran berarti ya, guru dan siswa berarti ya.
1: Iya, betul.
0: Iya. Bukan kepala sekolahnya yang keras, tapi karena mereka dengar-dengaran begitu.
1: Ya, jadi kita biasakan biar itu juga menjadi kebutuhan.
0: Iya. Nah, ya. Tapi tadi yang menarik nih, kalau dicek setiap hari itu ada tidak guru yang memang sama sekali tidak meminjam buku? Saya pengen tahu soal itu.
1: Kalau cek itu tentunya ya pasti ada karena tidak kesibukan. Jadi kalau tidak ada itu biasanya kita minta teman-teman pengelola perpus.
0: Okay.
1: sama dengan tim penggerak, karena datanya itu tim penggerak literasi pegang. Pegang.
0: Oh.
1: Jadi misalnya contoh soal kalau membaca program Kamis membaca 30 menit itu, ada dua link yang setiap hari Kamis itu harus diisi.
0: Oke.
1: Ya, dari kita buatkan link setelah membaca, kalau link untuk guru dan tendik itu harus mengisi judul buku, pengarangnya siapa, lalu perangkuman pesan-pesan dari buku itu. Sedangkan untuk anak-anak itu setiap kelas itu menjadi tanggung jawab guru kelasnya. Jadi guru kelas wajib mengisi link. Jadi oh anak A tadi membaca buku apa itu diinventarisir oleh guru kelasnya, ya. Lalu link itu dipegang oleh tim teman-teman tim penggerak literasi sekolah.
0: Ya. Berarti ini tetap ada kontrol setiap hari ya.
1: Ya benar.
0: luar biasa kalau saya lihat ini. Nah, berarti kepala sekolah juga dong harus baca setiap hari berarti ini.
1: Memang kepala sekolah sudah harus jadi contoh jadi.
0: Boleh tahu Pak buku yang Bapak baca hari ini? Judulnya apa?
1: hari ini kan kita dalam keadaan libur.
0: Oh iya, oke. Okay.
1: Sementara libur ya.
0: Oh iya ya, oke, okay. Berarti free ya. Tadi ada urusan lain begitu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, tapi sejauh ini Pak, mungkin kan itu kan melibatkan juga mungkin guru-guru dalam hal pengawasan untuk anak-anak itu gimana tuh? Mungkin ada pengeluhankah dari guru-guru bahwa ini kayaknya terlalu sulit atau bagaimana, ataukah sejauh ini tidak?
1: Untuk guru berbicara langsung itu sejauh ini belum ada. Barangkali keluhan ya pasti sih ada, namanya banyak orang.
0: Ya.
1: Dan kebiasaan membaca ini kan tidak semua, atau minat membaca ini kan tidak semua dimiliki sebagai suatu apa kebiasaan di dalam dirinya. Tapi saya pikir ya tidak harus program ini juga dipaksakan, tapi ya setelah kita susun, kita sosialisasi bersama. Saya sosialisasikan kepada teman-teman guru, jawi, kita sampaikan kepada anak-anak, lalu kepada orang tua juga kita sampaikan. Ya walaupun barangkali nanti banyak tantangan, tapi apa artinya kita takut tantangan lalu tidak mulai?
0: Asik.
1: Ya, kita mulai dulu, nanti ketika ada tantangan baru kita evaluasi.
0: Ini
1: ya.
0: Kata-kata hari ini kayaknya ini. Ya. Oke, Pak Yusak. Nah, kalau untuk tantangan membaca Kamis membaca itu buku-buku apa saja yang disiapkan? Apakah buku pelajaran atau buku cerita, dongeng atau apa itu?
1: Biasanya dipersiapkan oleh teman-teman pengelola perpus itu secara bergantian. Jadi ada buku pelajaran, okay. Tapi ada buku referensi.
0: Okay.
1: Ya buku referensi. Jadi mereka juga menggunakan buku distribusi di perpus, perpustakaan. Jadi misalnya hari ini, oh buku-buku ini ada di gedung A. Kebetulan kita punya gedung sekitar ada 5.
0: Wow.
1: Ya jadi setiap gedung itu ada yang 2 kelas, ada yang 3. Jadi setelah itu minggu depan, oh buku ini harus dimigrasi ke gedung yang sebelah. Jadi bukunya diganti-ganti terus ya.
0: Rolling berarti begitu ya?
1: Ya rolling.
0: Oke,
1: ya,
0: rolling ya.
1: Jadi semua buku itu bisa dibaca.
0: Semua buku bisa dibaca. Mungkinkah kalau misalnya hari ini tidak sempat membaca di sekolah, apakah juga dari sekolah mewajibkan untuk sampai rumah setidaknya bacalah 1-2 menit?
1: Oh, kalau di rumah memang itu kita himbau secara terus-menerus. Untuk sejauh ini kita baru pada tahap minta, kita menghimbau, lalu kita juga mengingatkan kepada lewat orang tua. Tapi ya, kita sudah rencanakan untuk masuk kembali ini pasti kita ada semacam apa program-program lanjutan dalam kaitan juga untuk mendukung Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang jam belajar. Ya, karena kemarin memang sosialisasi ini di TTS dan itu pemerintah provinsi sudah mencanangkan jam belajar. Nah, kita juga pasti mengundang orang tua untuk kita siasati bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa dikondisikan untuk bisa belajar pada jam yang akan disepakati itu.
0: Ya. Wah, berarti ini betul-betul Pak Kepala Sekolah ini mungkin orang lihat enak-enak, tapi ternyata banyak pikiran ya, banyak program yang harus dilakukan ya, diterapkan begitu ya.
1: Begitu sudah Kak Kamil. Jadi kalau kita melihat ini sebagai beban, saya bilang pada teman-teman, kalau kita anggap ini beban, lama-lama kita sakit dan kita harus ya pasti biar kita enjoy saja kita.
0: Iya. Jadi jangan lihat kepala sekolahnya ya, tapi ini tugasnya besar juga nih.
1: Ya betul.
0: Tanggung jawab juga nih ya. Oke. Nah, kalau dari selain buku-buku tadi yang buku yang sudah dicetak terus nanti yang akan terbit ini dalam waktu dekat ini. Nah, apa perubahan lain yang dari sekolah ini rasakan sebagai kepala sekolah, melihat perubahan lain dari siswa ataupun dari guru-guru kaitan dengan adanya literasi ini sejauh ini?
1: Ya baik, jadi ada dampak yang kita rasakan. Yang pertama, kalau untuk siswa itu, siswa yang sudah mengikuti bimbingan menulis itu, mereka ya semakin percaya diri. Percaya diri dalam hal bisa menyampaikan pendapat, walaupun ketika menyampaikan pendapat itu barangkali tidak harus tidak menggunakan kosakata yang baku, tata bahasa yang benar, tapi paling tidak mereka sudah bisa berani ya, percaya diri. Yang berikut ya, mereka juga kita evaluasi dari teman-teman di kelas, bahkan ketika supervisi juga kita pantau, mereka lebih kritis dalam memahami informasi ya, baik dari teks yang mereka baca atau barangkali informasi-informasi lisan yang disampaikan oleh teman-teman guru. Yang dampak yang lain, kalau untuk siswa, sekiranya mereka juga termotivasi untuk terus belajar. Dan itu ketika tahun lalu kita mengirim 50 anak, kemarin kita hanya butuh 100, tapi terakhir yang diikutkan itu dia menjadi 105 orang, karena ada 5 orang yang kita seleksi, kita mau keluarkan. Mereka bilang, tidak bisa Pak, saya juga mau ikut. Iya, karena ya, saya lihat itu sebagai suatu motivasi ya, positif bagi mereka.
0: Betul.
1: Kalau guru-guru, ya, saya kira pertama guru itu harus bisa menjadi contoh. Jadi kalau kita minta anak untuk membaca, ya sebaiknya kita juga duduk membaca. Jadi di hari program membaca hari Kamis itu, itu dari pintu gerbang, jadi termasuk security-nya.
0: Baca juga.
1: Jadi semua membaca. Jadi kalau pas ada orang tua atau tamu yang berkunjung di jam itu,
0: baca juga.
1: Ya, dengan diam-diam kita serahkan buku. Mohon maaf, ini kami punya jam membaca di sini. Ini 20 menit ke depan kita harus membaca. Silahkan ini bukunya. Jadi itu kita sudah sosialisasikan.
0: Oke, nanti baca di hari Jumat saya, Pak Guru.
1: Baik.
0: Oke. Tapi keren ya. Sejak ini adakah yang protes soal itu kan? Kalau kita tahulah, kita watak orang Timur kan. Misalnya saya cuma cleaning service, saya cuma security, kok kenapa saya disuruh baca? Ada tidak protes seperti itu dari mereka? Mungkin dengar-dengar kabar-kabar angin lah begitu. Ada tidak begitu?
1: Barangkali mereka protes, tapi protesnya tidak terbaca. Misalnya pas tidak senang membaca, paling dia cara protesnya kan beda. Pasti cara protesnya biar dia lihat-lihat gambar saja, tidak apa-apa.
0: Iya, itu harus dicek dulu.
1: Iya, kita nanti cek evaluasi kita.
0: Iya. Tapi ini sesuatu yang memang sangat luar biasa ya. Jadi ketika pas hari untuk membaca, semuanya diwajibkan untuk membaca.
1: Iya, betul ya.
0: Oke. Nah, kalau untuk secara keseluruhan ya, di ini memang itu sudah berjalan sejak awal atau gimana tuh? Baru dimulai pelan-pelan untuk semuanya wajib membaca begitu?
1: Kalau untuk wajib membaca ini kita mulai dari bulan November ya Pak Jeff. Ya, kita mulai dari bulan November 2025.
0: Oke. Ada tidak guru-guru yang mungkin melawan juga ya, Pak, yang kira-kira dia kepala angin juga di situ Bapak, supaya kita tangani dia dulu.
1: Ya, terima kasih, puji Tuhan, sampai detik ini kami 32 orang termasuk saya tidak ada yang melawan semuanya. Okay. Ya, namanya program bersama. Ya, kita harus laksanakan bersama.
0: Iya. Nah, saya pengen tahu, mungkin sejauh ini kan juga ada tidak respon dari orang tua yang mungkin awalnya datang ngomong ke Pak Guru, saya pun anak ini dulu tuh begini, tapi sekarang sudah bagus. Ada tidak respon positif dari orang tua sejauh ini yang dari sekolah dapatkan?
1: Ya, memang ada orang tua yang bukan saja datang ke sekolah, kita bertemu, mohon maaf, entah di gereja atau di acara keluarga. Ya, ada terkadang ada orang tua, ya terima kasih Pak, kemarin ini anak begini, tapi ya dia sudah mulai baik. Ya, saya bilang, saya mohon dukungan dari Bapak Ibu orang tua. Ya.
0: Oke, berarti berarti program ini saya menggarisbawahi bahwa tetap berjalan dan sangat baik begitu.
1: Ya baik, ya terima kasih. Kita akan tetap jalankan program ini.
0: Ya. Oke, okay. Nah kita pengen tahu juga nih, buku yang mau terbit ini judulnya apa, boleh tahu? Spill atau masih rahasia nih?
1: Judulnya memang sudah dirancang, covernya sudah ada.
0: Oke.
1: Okay. Karena edisi pertama itu Pelangi di Balik Seragam Merah Putih. Uh-huh. Yang kedua ini judulnya Sesudah Pelangi Mimpi Kami Masih Menyala.
0: Asik. Nah, oke, okay. Mimpi kami masih menyala ya. Semoga jangan sampai padam. Kalau sampai padam bahaya itu Pak Yusak.
1: Pasti tidak padam ini.
0: Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk tahun ini 2026 ini kan kita sudah di pertengahan, sudah lebih dari pertengahan, sudah di bulan Juli. Apakah masih ada program yang sama sekali belum dijalankan ataukah semuanya sudah mulai dalam tahap jalan terus untuk tahun ini?
1: Izin, karena mohon maaf, literasi ini kan ada literasi baca tulis, uh-huh, yang kemarin dampaknya juga agak sedikit membaik di PKA Bahasa Indonesia. Sehingga kemarin ini kami ada sementara jalan dengan literasi numerasi. Hmm. Literasi numerasi yang kemarin kita sudah penguatan kapasitas teman-teman guru dengan pelatihan tentang numerasi.
0: Yeah.
1: Puji Tuhan bahwa nanti di tanggal 13 ini, kegiatan numerasi permainan metode gasing itu untuk ada sejumlah sekolah itu dipusatkan di sekolah kami. Sekolah kami Bicoy 2 itu tentang metode gasing. Ya, metode gasing. Nah, itu penguatan guru. Sedangkan untuk anak-anak, ya implementasi dalam pembelajaran itu kita lebih tekankan untuk tahun ajaran baru ini, lebih tekankan kepada permainan-permainan matematika. Permainan matematika. Dan itu programnya sudah kita susun. Ya, programnya kami sudah susun. Kemarin kita sudah jalan untuk penguatan teman-teman guru. Kita dahulukan untuk guru.
0: Ya.
1: Ya, biasanya setelah program, nanti penguatan kapasitas guru itu kita dahulukan.
0: Ya.
1: Setelah itu baru implementasi kepada anak-anak ya, melalui pembelajaran. Ya.
0: Oke. Nah, tapi ada satu yang saya hampir lupa nih. Yang menarik di sini, kita kan sekarang di zaman digital. Setiap anak pasti punya yang namanya handphone. Orang tua juga punya handphone. Pak kepala sekolah sendiri juga punya handphone. Hanya nomornya yang satu ya. Nah, tapi begini, apakah juga kalau misalnya anak-anak itu dibolehkan untuk membaca dari handphone? Misalnya alasan kan, oke, saya sudah baca di handphone. Bisa nggak? Atau harus wajib pakai buku?
1: Di sini kalau di SDG Mitsoy 2 pembelajaran digital juga jalan. Kita jalan. Ya, misalnya kalau untuk guru-guru itu kita wajibkan mengajar menggunakan LCD.
0: Oh.
1: LCD menggunakan game-game edukatif. Lalu misalnya ada materi-materi atau game-game yang sulit itu kita minta untuk mereka bisa ambil melalui internet, itu guru-guru.
0: Oh. Ya,
1: ya. Lalu pembelajarannya seperti tadi saya katakan bisa menggunakan video edukasi atau aplikasi-aplikasi pembelajaran. Nah, untuk penguatan ini kemarin juga kita sudah bangun MOU dengan TBM Kasogi untuk penguatan pembelajaran digital. Nah, kalau untuk anak-anak, memang anak-anak ada yang biasa membawa handphone.
0: Uh-huh.
1: Mereka bawa itu untuk kebutuhan lain, misalnya untuk setelah pulang mereka bisa berkomunikasi dengan guru.
0: Okay.
1: Tapi itu juga makin hari kita batasi.
0: Okay,
1: ya. Jadi ketika anak pulang, biarkan nanti guru kelasnya yang memberi informasi kepada anak.
0: Betul.
1: Baik melalui grup atau guru kelasnya nanti telepon ke orang tua. Nah, sehingga kita di sekolah ini tidak ada anak yang bawa handphone. Nah, kalau untuk membaca di handphone, kami tidak wajibkan, tapi juga tidak dilarang, karena itu kalau dia sudah di rumah, anak sudah di rumah, itu sesungguhnya kan menjadi pengawasan maksimal dari orang tua, dari orang tua. Nah, tapi kita juga menghimbau kepada orang tua untuk mengurangi penggunaan handphone oleh anak.
0: Betul.
1: Kita sudah himbau. Jadi kita minta, misalnya tadi gerakan jam belajar, kita minta di jam itu anak harus tidak boleh bermain handphone.
0: Oh.
1: Kemarin dalam acara pembagian laporan hasil belajar, itu juga sudah kita sampaikan. Jadi silakan anak boleh menggunakan handphone, tapi harus dibatasi.
0: Dibatasi. Pak, ya. Tapi kalau misalnya saya guru nih, saya lagi baca WA Pak, kan juga, namanya juga baca Pak. Gimana tuh lagi chatting dengan mungkin kasih hati begitu? Itu kan membaca juga Pak. Gimana tuh Pak?
1: Memang itu kalau secara kode etik, saya kira kalau kode etik pada guru itu memang melanggar. Jadi, ya, kita mohon maaf bukan karena ini, memang dalam diskusi ini enak jadi.
0: Iya.
1: Malah kita sudah rancang untuk nanti di 2026-2027 ini, karena sudah ada papan interaktif, ada LCD, semua sudah tersedia, jadi kita akan minta untuk guru itu tidak boleh membawa handphone ke dalam kelas.
0: Ya. Tolong salam kasih guru-guru yang biasa bawa handphone dong, itu ini dong, mati kutu yang ini sudah ini. Mohon maaf ya untuk guru-guru SD 2. Ya, oke, baiklah ya. Wah, berarti ini sampai dengan saat ini semuanya sudah mulai perlahan berjalan dan mungkin sudah ada tambahan kah untuk program 2027?
1: Kalau program 2007 kita lebih fokus kepada penguatan numerasi.
0: Numerasi ya.
1: Digital. Karena kita kemarin literasi sudah agak membaik, tapi kita juga tidak membiarkan literasi tetap berjalan. Yang dua lainnya, kalau kita lihat memang maksimal, baru kita coba programkan lagi untuk literasi sains.
0: Oke. Wah, berarti perlahan-lahan ya, mulai pelan-pelan, mulai tambah.
1: Bertahap.
0: Takutnya tiba-tiba, mohon maaf ya, besok-besok yeah. Sementara programnya jalan, tiba-tiba Pak dipindahkan lagi ke Nunkolo, ke Kolmano, wah itu yang repot itu. Apakah bisa melanjutkan itu teman-teman yang lain itu?
1: Ya, kita tinggalkan yang terbaik, pesan biar yang datang baru biar yang lanjutkan.
0: Oke, baiklah. Nah, sebelum saya akhiri ini, mungkin ada yang saya lupa dan saya belum tanyakan Pak Yusak, jangan sampai. Pak Yusak tunggu-tunggu kok ini tidak tanya soal ini begitu, ada tidak?
1: Ya, baik. Jadi setiap program itu pasti melalui perencanaan, pelaksanaan, dan yang tadi kita diskusi itu juga evaluasi monitoringnya sudah kita laksanakan secara internal di sekolah. Tapi juga paling tidak program-program ini kita punya harapan-harapan. Jadi harapan kami, walaupun ini secara khusus di bagi orang-orang tua yang punya menyekolahkan anak di sekolah ini, harapan kami kebiasaan membaca ini harus menjadi budaya, dibudayakan secara baik.
0: Betul.
1: Sampai di aras yang ya masyarakat luas. Bahkan kemarin dalam diskusi tertentu saya mengusulkan kalau bisa itu di setiap ya kampung atau di barangkali di desa itu ada tempat-tempat membaca ya.
0: Taman baca karena, begitu ya. Ya,
1: karena kalau ini memang tidak dibiasakan, ya kita bisa punya kehebatan di dunia media sosial, tapi untuk kemampuan berbicara barangkali atau kemampuan menulis nanti semakin terkikis ya. Kalau misalnya di masyarakat atau lebih spesifik di setiap keluarga, literasi ini dibudayakan secara baik menjadi suatu kebiasaan yang baik di setiap keluarga. Saya kira dengan sendirinya tiap satuan pendidikan itu juga akan mendapatkan imbas yang jauh lebih baik, ya.
0: Iya, enak ya di zaman sekarang. Kalau dulu zaman kita tidak ada yang begini ini.
1: Iya, betul.
0: Jadi saya sendiri bingung ini, tapi ya sudahlah ya. Namanya juga beda zaman, beda itu ya, dengan setiap zaman dengan program masing-masing. Jadi yang pasti kita tetap mendukung terus apapun yang dilakukan. Nah, yang paling terakhir Pak Yusak, Bapak kan juga sudah sukses. Ya, saya katakan sukses kemarin buku yang pertama keluar, buku yang kedua juga akan segera keluar dan semua program berjalan dengan baik. Mungkin ada tidak pesan-pesan, mungkin ucapan terima kasihkah kepada guru-guru atau orang tua atau mungkin siswa-siswa yang sangat tidak melawan dan mengikuti setiap arahan Bapak sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Silahkan Pak Yusak.
1: Ya, baik, terima kasih. Yang jelas bahwa di setiap saat khusus di sekolah ini saya selalu menyampaikan profesiat dan terima kasih kepada teman-teman guru, tapi juga melalui kesempatan malam hari ini melalui Pro 2 RRI Attambua. Saya menyampaikan terima kasih kepada semua komponen, yang jelas kepada pemerintah Kabupaten Timur Tengah Selatan melalui Dinas Teknis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selalu menolong kami memberi penguatan kepada kami agar literasi di satuan pendidikan itu tetap terlaksana. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan juga kepada ya pihak Gereja Masjid Injili Timor melalui Yayasan Pendidikan Kristen Agape yang juga selalu mendampingi kami dengan penguatan kapasitas guru yang membekali guru sehingga guru semakin percaya diri untuk peningkatan literasi di SD Gimico E2. Yang berikut, terima kasih juga untuk Badan Pengurus Komite melalui seksi atau bidang pendidikan yang ada di Komite Sekolah yang kemarin juga meluangkan waktu, setiap saat meluangkan waktu dan melatih teman-teman guru. Jadi kami, komite saya ini kan kita bentuk sesuai PP75. Ya, kalau misalnya untuk penguatan kapasitas guru, kami bersurat ke komite. Jadi itu guru-guru gratis, ya. Terima kasih untuk dukungan komite. Bahkan mereka mendukung sampai terbit buku antologi edisi pertama. Mereka juga tetap mendampingi dan mendoakan kami untuk nanti buku edisi kedua bisa terbit dan menjadi ya satu kebanggaan kami di sekolah ini, ya. Terima kasih juga untuk teman-teman guru, baik guru kelas, guru mata pelajaran, semua tendik, baik security, cleaning service, tata usaha operator, pengelola perpus yang begitu punya antusiasme yang baik, kerjasama yang baik, sehingga setiap program yang kami rumuskan, semua kami bergerak. Semua kami bergerak, walaupun nanti ada kelemahan-kelemahan, tapi itu memberi kesempatan dan ruang untuk kami bisa evaluasi bersama. Tapi secara khusus terima kasih untuk tim penggerak literasi. Betul. Tim penggerak literasi sekolah ini, ya, ada Ibu Mima, ada Pak Marden, ada Ibu Omis yang bekerja keras sehingga literasi baca tulis bisa hasilnya bisa meningkat. Tapi untuk anak-anak, baik 50 orang yang sebagiannya sudah menamatkan studi dan SMP, ya. Saya sebagai kepala sekolah saya hanya bilang terima kasih. Dan terima kasih juga kepada orang tua mereka. Dan dukungan mereka terbukti ketika buku pertama itu di launching. Orang tua sangat antusias, bahkan mereka menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kami. Dan buku itu bisa kami launching pada tanggal 13 Desember. Yang terakhir, terima kasih untuk semua pihak terkait, semua komponen. Dan spesial terima kasih untuk Pro 2 RRI Atambua yang malam hari ini bisa menjadikan kami sebagai narasumber. Tentunya kami juga ada dalam ketidaksempurnaan. Ini langkah perdana. Ya, barangkali kalau ke depan kita masih ada ruang dan waktu untuk berdiskusi, ya tentunya kita berupaya untuk jauh semakin lebih baik.
0: Tenang, ada Pak. Cuma nanti saya datangnya di hari Jumat, Pak. Jadi saya tidak akan datang di hari Kamis.
1: Ya, ini terakhir saya juga menyampaikan permohonan maaf ya, bagi pihak Pro 2 RRI Atambua dan pihak-pihak terkait, khususnya para pemirsa malam hari yang barangkali sementara ada di media apa radio, pesawat radio mendengarkan suara kami. Mohon maaf kalau pengalaman kami ini kita tidak mengada-ada, tapi memang ini secara apa yang kita alami. Tapi juga kalau ada yang jauh lebih bagus dari pengalaman kami di SD Gimico E2 Timur Tengah Selatan, juga ingin menimba menimba ilmu atau praktik baik yang teman-teman lain bisa lakukan. Ya.
0: Jangan terlalu rendah Bapak, nanti sekali lah angkat kepala lah Bapak.
1: Kalau di Atambua juga ada teman-teman lain yang lebih baik.
0: Ya, tapi setidaknya ini sesuatu yang mantap, yang bagus, dan tentunya ini menjadi... semoga juga menjadi contoh ya bagi sekolah-sekolah yang lain yang mungkin sampai dengan sekarang belum tersentuh soal ini ya. Dan yang pasti kita harapkan, karena ini kan kita didengar di Atambua, Malaka, TTU dan juga Alor. Jadi semoga nanti mereka juga bisa belajar banyak juga dari Pak Yusak dan juga teman-teman di SOE. Dan kita sama-sama saling berbagi apa namanya ya, ilmu, biar sama-sama kita maju bersama begitu ya.
1: Terima kasih ya.
0: Oke, nanti kapan-kapan lagi ya Pak Yusak, kita pas ada waktu begitu kita omong-omong lagi, bagi-bagi ilmu apalah begitu.
1: Terima kasih, kita selalu siap.
0: Nah, yang paling terakhir, tadi sudah terakhir tapi yang paling terakhir, beta boleh tahu kok ini letak sekolah di mana, alamat sekolah?
1: Kalau alamat sekolah itu di Jalan Brigjen Ketamso, kalau dari Atambua sampai pertengahan Bang NTT itu, kita ke kanan. Ke kanan, sekolah berdampingan dengan Pasar Impres Soe.
0: Pasar Impres Soe.
1: Di belakang rumah jabatan bupati.
0: Yips, ya. Siap. Tahulah saya, berarti saya sudah ada bayangan. Oke, jadi di situ ya. Baiklah ya. Kalau begitu, saya juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Yusak. Malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk berbagi. Sampaikan salam saya juga untuk teman-teman di teman-teman guru ya di sekolah. Ya, pokoknya terima. Bilang saya bilang ada satu anak Soeju, dia anak Soeju, dia bilang salam untuk Bosong semua. Dan yang pasti sukses selalu ke depan, apapun yang diprogramkan, yang direncanakan, selalu mendapat jalan yang baik dan selalu intinya selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Baik, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusak. Selamat malam, salam untuk keluarga juga, untuk teman-teman semuanya, terutama yang kalau ada orang di samping situ, juga salam untuk beliau saja atau siapapun dia, salam bilang dari beta, begitu.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, selamat malam, Tuhan memberkati.
1: Tuhan berkati, sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, salam.
1: Salam.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cui.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu. Abang

Ya, 99,8 Produk Tembo, teman terbaik. Kamu tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kita akan bergabung dengan Produa Jakarta untuk mengikuti Music Live Chat MLC malam hari ini. Ada, saya bocorkan ya, ada Romansa yang bakal berbagi malam hari ini di Produa Jakarta. Bagi kamu yang pengen tahu seluk-beluk Romansa, dengarin terus Produa Tambu atau mungkin Produa di kota kamu. Kita langsung ya gabung dengan Produa Jakarta.

0: Music Lounger. Selamat malam.
1: Halo, halo, halo Indonesia, selamat malam.
0: Kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman-teman Pro 2 Seluruh Indonesia.
1: Yoi, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
0: Wah, besok diskon nih.
1: 77 bener. 77 bener, gak salah.
0: Gimana hari Seninnya, teman-teman Pro 2?
1: Yoi, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
0: Amin, amin. Semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
1: Kenapa?
0: Masih libur.
1: Oh ya bener sih. Bener ya, masih bangun siang.
0: Bangun siang.
1: Gak ngerjain banget. Iya bener, dengan enak sepatu rodamu.
0: Hei, siap belum? Oke deh, kalau gitu teman Bro 2, yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja. Yo, atau segala macam gitu ya.
1: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama
0: ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
1: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
0: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
1: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul ya? Banget, mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Seluruh Indonesia.
1: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame
1: banget
0: bro. Ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh.
2: Ini
0: Nyala.
1: Aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
0: Bunti, Dindra.
4: Terus saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2 bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Romansa, apa kabar? Gimana kabarnya?
7: Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini? Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana, macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Apa nih,
1: Pak? Oh, iya.
2: Apa, Pak?
7: Enggak, dah.
0: Jangan.
7: Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar, jalan. Terus gue bilang, wah, menyala abangku, gitu.
0: Oh, iya.
7: Kalau jangan. Jadi buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak jangan diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya, itu.
7: Terus menyala bangku.
0: Iya, Pak. Untung enggak jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, bener.
0: Lagi kebakar.
1: Oh iya, udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
5: Perdana
1: ya.
0: Oke.
1: Wow.
0: Sebelum-sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan aku yang ngasih jadi EP.
7: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu, dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih, kalau dulu itu kayaknya ini deh, misalnya interpretasi.
5: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat ya, berempat gitu.
0: Iya. Yeah. Okay.
5: Kita berempat.
7: Summerlin.
0: Itu udah tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
7: Iya, baru.
0: Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
7: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
7: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh, gimana?
2: 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
7: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
7: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu. Warna lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
0: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
7: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan. Oh,
2: singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
7: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2?
7: Biar dingin.
1: Oh. Biar
2: cool. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
7: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
7: Lu aja.
0: Anjing, eh, kenapa? Gila
7: banget. Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke.
7: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
7: Gitu.
0: Okay.
7: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Gitu. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa.
0: Iya. Yeah.
7: Karena artinya juga kan bagus ya,
0: yeah,
7: tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar berbeda juga ya.
1: Benar.
0: Oh gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
7: Satu siapa satu orang?
8: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
7: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Triggernya satu orang.
7: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
7: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa. Okay. Gitu. Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Terus
7: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
7: Karena kita juga selain bandnya tumbuh. Kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru. Pengen sound baru. Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa. Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana? Aduh. Gimana? Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu. Mereka ada yang kecewa ya, nggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga gitu tuh. Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Beda banget lah sama yang Summerlin kemarin gitu.
1: Buka
2: market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
7: Di Lawless Bekasi.
0: Seru.
7: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka. Gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
7: Sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
9: Music Live Chat.

0: Oke, masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Bener apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay. Mm-hmm.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis liriknya interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba?
2: Bunti.
0: Angkat kaki? Jangan.
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
3: Apa, gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya,
3: bagaimana? Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
4: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Yeah. Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu, masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random, tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Okay.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu, itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Gitu. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana
1: tuh? Tuh.
4: Mana?
0: Kemarin?
5: Lebih ke menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga gitu.
0: Berarti lirik dulu ya? Gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu
5: jawab. Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Tinggal dicocokin, maksudnya cocok-cocok dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini, kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan? Ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya,
0: mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Tuh mam bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget.
0: Okay.
3: Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya. Itu mana, sih. Mana, mana,
3: dan mana, responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Kagetnya gimana? Ayam
0: kirain
1: kaget ya, jangan oke.
3: Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya ya?
0: Oh iya juga ya.
1: Iya juga ya, apa
3: bule
1: ya?
3: Latah enggak ada sih.
0: Lara
3: oh my god
0: tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
5: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih explore aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
5: dari
0: tuh?
5: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
5: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, yang Hipdut itu udah berapa udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Enggak sih. Itu tuh
0: langsung.
3: Jadi candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja, terus gue kirim ke anak-anak kayak udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah
0: itu sih.
3: Karena kita indie
0: ya,
3: kemarin nggak ada pressure dari manapun,
2: belum ada tuntutan
3: iya
2: apa gitu.
3: Rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius, memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Jadi mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa, kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan.
1: Bener.
0: Itu dia. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Enggak tahu juga, bukan pang namanya.
0: Jadinya pangkis, Bra. Pas kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bau bapak sih.
1: Lumayan ya.
0: Izin pakai ntar.
1: Oke, boleh.
0: Pangkis Bra ya. Kalau diatur-atur pangkis Bra. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah. Ini dia, Selesai. Let's go. Music Life Chat.

0: Life Chat.
1: Music Life Chat.
0: Nah, itu dia ya salah satu lagu dari Romansa.
2: Betul sekali.
0: Aduh. Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, EP lainnya bisa didengerin di
2: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
3: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
3: Sampai kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya 4 MV.
0: 4 MV. Wah,
2: gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
4: Sambil ini udah selesai tuh.
0: Apanya?
4: Dan video terbarunya selesai.
2: Selesai ya, selesai. Baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya sama Bro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
2: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
2: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
4: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan? Enggak.
2: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
2: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
2: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial ya, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
2: Let's go.
0: Langsung aja ya.
2: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Okay.
2: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
3: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
4: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara
2: ada yang
0: lebih
2: bersuara
0: dulu
2: boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
4: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
0: Performer.
4: Ya, oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
0: Okay.
4: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan momen itu.
0: Jadi
3: harga juga.
4: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Iya. Yeah. Gitu. Oke.
3: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
0: gila-gila.
3: Tapi sah-sah aja.
5: Tapi yang gue lihat sekarang-sekarang apalagi yang terakhir showcase kan. Orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
4: Karena full
0: ternyata. Oh wow.
2: Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
5: Konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Iya. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan
0: gitu. Oke.
2: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
3: Daripada enggak datang.
2: Bener.
3: Diancam balik ya.
0: Bener. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
2: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
2: Pertanyaan kedua.
0: Lo ya.
2: Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
4: Ya, pendapat kita sih
3: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
4: Disagree dengan itu. Iya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
4: Jangan dari CD, dari kaset aja.
2: Benar.
4: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
4: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari satu sampai track 10.
2: Betul.
4: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: di
4: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti karena gampang. Apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan.
2: Benar-benar.
4: Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Oke. lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya.
5: gitu. Okay. Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
2: Itu tuh. Bener.
3: Mempermudah sih.
5: Mempermudah, iya. Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar, benar.
5: Cuman maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Yeah. Yeah. Biar kerasa dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa.
4: Biasanya segampang gitu, enggak suka skip.
2: Iya. Iya.
3: Kayak denger intronya aja gua enggak suka ya nih.
2: Iya sih. Benar benar benar benar.
3: Kalau zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
2: yeah,
3: kayak hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, kita baca
5: iya liriknya. Kayak The Massive, Natural itu kan bener, jarang orang
2: dengar.
5: Iya.
2: Bener.
3: Mungkin.
5: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
5: Tahu-tahunya kan diantara kalian sama.
2: Bener. Iya. Yeah. Rame-rame ya.
0: Oke oke oke. Pertanyaan berikutnya.
3: Full ya guys.
0: Iya wajib kalau IP album dari Romansa.
2: Bener-bener. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Wah, gimana pendapat kalian?
3: Pemuda urakan namun kreatif.
2: Aduh.
4: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
4: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
4: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
2: Benar.
5: Karena bukan, kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Mm. Jangan, maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan, tapi pemainnya.
0: Benar.
2: Oke. Okay.
5: Beda-beda pemain gitu.
0: Bener. Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya yes, tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
2: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
2: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
2: boleh,
0: deh.
2: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
4: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
3: Yeah. Apa-apa. Gue juga menurut gue nggak apa-apa, tapi jujur udah lama banget nggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
2: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana? Tuh.
4: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Yeah.
2: Oke. Okay.
0: Ngapain tidur?
3: Iya. Bukan itu. Ngantuk ke bioskop. Ngantuk ke bioskop aja. Janggal sih.
2: Numpang tidur ya.
4: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan.
2: Benar.
4: Mungkin iya, partnernya nggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
3: Terutama biasa gitu sih, kalau temen biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngapain kan.
2: Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir nih, pertanyaan terakhir.
2: Oh, dari lu apa gua?
0: Dari gua deh.
2: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
2: Bener.
0: Gimana menurut
5: Semangat di mana nih?
3: Viral berapa M? Ini
5: beda-beda
2: gak apa? Viral berapa
0: misalnya M? Misalnya sebesar
3: garam nih?
0: Sebesar garam dan madu deh.
4: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru, Summerlane gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
4: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
2: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
2: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT, cukup hangat ya pembahasannya ya.
2: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
4: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Lagi. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
3: Bener.
0: Oke deh, abis ini pasti ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
2: Music Live Chat.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC.
2: Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVJ. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Okay. Karena insya Allah ada manggung rusak. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu

0: Gak usah ya.
1: Banyak followers udah.
0: Iya, langsung cek aja romansa pokoknya di Instagram langsung cari deh.
1: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau.
1: Akun Noel Shopee boleh.
0: Aduh.
2: Mau enggak tadi biar bisa swipe up.
1: Baru. Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produ FM seluruh Indonesia ya.
0: Iya, tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Bro 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Bro 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
0: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
0: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
0: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja teman Bro 2, kita sambut. Ini dia Romansa.

0: Lu tahu nggak? Di kelurahan kita sekarang udah ada koperasi Merah Putih. Katanya lagi kenceng banget bantuin UMKM negara.
1: Oh ya? Gue kira itu cuma buat orang tua doang. Emangnya anak muda kayak kita yang baru mau ngerintis boleh gabung?
0: Justru itu. Syaratnya tuh gampang. Asal udah punya KTP sama niat jualan aja. Umur berapa aja udah digas. Mereka malah seneng loh kalau banyak anak muda yang melek bisnis gabung di situ.
1: Wah, lumayan banget dong ya. Jadi nggak bingung nyari modal atau tempat buat tanya-tanya soal bisnis. Nggak perlu jauh-jauh ke pusat, di tingkat kelurahan aja udah ada.
0: Bener, biar ekonomi di sekitar kita juga muter. Kapan lagi kan usaha kecil kita disupport langsung lewat wadah kayak gini?
1: Asli, langsung sikat deh. Yuk, nanti sore kita mampir ke kantor kelurahan buat cari info lagi.
2: Klar, gue salut deh. Tiap lihat lo naruh jualan di kantin, rajin banget lo tiap pagi.
3: Makasih ya, Yoy. Rasanya beda aja sih bisa bantu biaya sekolah pakai hasil keringat gue sendiri.
2: Kelihatan sih, lo masih muda, udah gitu mandiri. Karena lo pede jualan juga kali ya, jadi banyak yang suka makanan lo.
3: Hehe, lagian ngapain sih gak pede? Selama yang gue lakuin ini halal dan bermanfaat, gue justru bangga sih bisa produktif begini.
2: Asli sih, mental lo juara banget, Klar.
3: Nah, kalau gitu bisa kali ya cobain menu baru gue hari ini?
2: Gas, gue bungkus 3 porsi ya, dapat harga temen kan?
3: Yaelah, baru juga muji, udah minta diskon aja. Ya udah deh, khusus lo dapat doa gratis biar makin sukses.
2: Asik, semoga sukses juga Clara.
4: Music Life Chat. Music Life Chat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: jaga malam di Pro2 Atom Buang. Jangan galau malam-malam.
1: Ya, 99,8 Pro 2 Atom Buang, teman terbaik. Kamu tadi sudah kita ikuti music live chat, dan kini kamu kembali mendengarkan siaran kami di Pro 2 Atom Buang. Dan selanjutnya kami bakal ngajak kamu semuanya untuk kita ikuti bersama mini drama untuk malam hari ini ya. Produksi RRI Makassar dengan judul Bukan Cuma Sensasi. Kalau bukan cuma sensasi, apa kira-kira ya? Oke, kita langsung ya dengarkan mini drama malam hari ini, dan juga akan dilanjutkan dengan rangkaian acara jaga malam di request untuk edisi hari ini ya, 6 Juli 2026.

0: Kira-kira mau kau lihat ki videoku yang mendaki ke Lembaloe? Baru satu hari ku upload, tembus 50.000 penonton. Komen-komennya juga rame sekali.
1: Sudah dong, kemarin lewat di FYP TikTokku. Deh, keren dan jernih sekali videomu. Ternyata ada tempat yang secantik itu di Sulawesi.
0: Rekam pakai HP aja itu nah. Baru edit pakai HP juga, tapi pakai ke bantuan AI. Jadi semuanya itu serba cepat karena teknologi sekarang canggih mi.
2: Wah, canggihnya mi sekarang teknologi, Di. Tapi enggak boleh juga lupa kalau semakin canggih teknologi, semakin banyak juga celah buat penipu masuk.
1: Betul. Teknologi bagaikan pisau yang bermata dua. Bisa jadi alat bantu, bisa juga jadi jebakan kalau kita tidak hati-hati.
0: Dwi, Alia, lihat Ki, dapat kepesan dari TikTok. Katanya diajak Kak bergabung di Indonesia Creator Network. Karena akunku itu terpilih untuk kerjasama eksklusif. Tinggal isi form dan transfer 300.000 buat registrasi.
2: Eh, sebentar Amri. Itu pengirimnya siapa? Resmi jika dari TikTok.
0: Nama pengirimnya tiktok.official99.
1: Nah, mencurigakan sekali. Nama akunnya saja sudah aneh. Coba pikir, kenapa harus transfer uang dulu Amri?
0: Hah? Serius? Untung belum piku transfer uangku.
2: Jelas mi itu penipuan Amri.
1: Banyak sekali yang terjebak modus seperti itu. Apalagi kreator yang baru terjun seperti kau Amri, bakal jadi sasaran empuknya mereka.

0: Selesaimu tuh tugasmu yang komunikasi digital, yang tentang phishing.
1: Belum, nanti kita kerja bareng saja. Kalau Kak Amri sudah, Mi.
2: Sudah, Mi dong. Makanya ini jadi paham, Mak. Kupikir sih selama ini konten yang bagus itu sama penontonnya rame, aman, Mi. Ternyata
1: tidak sesederhana itu. Konten yang bagus memang bisa viral, tapi keamanan digital yang buruk bisa bikin semuanya lenyap dalam sekejap.
0: Nah, makanya literasi digital itu penting sekali, apalagi untuk orang kayak kau, Amri, yang punya pengaruh di media sosial.
2: Berarti harus kena jadi konten kreator yang bertanggung jawab, Di.
1: Betul, kau punya pengaruh. Dan pengaruh itu kau harus pakai untuk melindungi dirimu sendiri, apalagi untuk orang lain dan para pengikutmu di media sosial.
0: Coba buka HP-mu, ada ku share di grup itu soal kasus penipuan kreator. Ternyata tuh banyak sekali nih kasusnya yang naik akhir-akhir ini.
2: Wih, banyaknya yang jadi korban. Jadi tertarik kak untuk angkat kini kasus di kontenku.
1: Betul, Amri. Kau juga bisa ceritakan pengalamanmu yang kemarin, biar yang lain bisa belajar juga.
2: Bagus kapan kalau ku buatkan mini series, Di. Konten, klik, dan celah penipuan. Nanti ku mulai dari pengalamanku sendiri.
0: Nah, bisa kak juga bantu buat riset dan referensinya. Kita bisa buat pakai format storytelling supaya menarik didengar tapi tetap edukatif juga.
1: Kita libatkan juga komunitas supaya informasinya cepat tersebar.
2: Mulai sekarang, bukan lagi konten bagus saja yang kubikin, tapi juga yang bermanfaat untuk diriku sama para penontonku.
0: Nah, itu baru konten kreator yang cerdas.
1: Nah, cocok ya, Amri. Bikin konten yang punya isi, bukan cuma sensasi.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang gituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenapa brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: Pro 2 FM Atambua, teman terbaik.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

0: Budi,
1: ini Budi,
0: ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi,
0: ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.

0: Eh, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, ah.
1: Joget depan ambulans ini, Wak.
0: Iya, iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, we. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, Wak.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita

buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

0: perkembangan teknologi sudah semakin pesat dan maju. Media sosial juga bukan hal asing lagi buatku. Segala jenis informasi bisa aku akses dan bagi dalam sekejap, dimanapun dan kapanpun. Facebook, Instagram, WhatsApp, Line, aku update semuanya. Video lucu aku share. Video yang lagi viral juga aku share. Sampai ujaran kebencian pun aku share semuanya. Hingga suatu hari,
1: saudara, Anda pidana penjara selama 2 tahun.
0: Sejak saat itu hidup aku berubah. Jadi
2: Bangun, makan, bangun.
0: Jadi teratur.
3: Gunakan media sosial dengan bijak. Saring dulu sebelum sharing.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Hayır.

0: Apa salahku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Ya, 99,8 produk atau teman terbaik. Kamu kebersamaan kita di Jaga Malam tersisa kurang lebih 15 menit lagi. Ya, dan di sisa waktu ini saya bakal hadirkan lagu-lagu pilihan untuk kamu nikmati sebagai lagu-lagu penutup Jaga Malam, dan setelah itu juga akan dilanjutkan dengan beragam lagu hiburan lain, lagu pengantar istirahat malam di Jazz Malam Music di pukul 23. Ya, jadi untuk semuanya tetap bersama kami di 99,8. Kami akan menemani kamu hingga di pukul 23 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami dan kita jalan Jazz Malam Music.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
2: Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
3: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
0: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau! Cui.
3: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
4: Abang, aku kan jadi malu.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang, tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot gitu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu saat, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak tetapi temannya tidak bisa mendengarkannya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, mengambil uang itu lalu bekerja kembali. Pekerja itu mencoba lagi, tetapi usahanya yang kedua pun memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba, ia mendapat ide, ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu, dan batu itu tepat mengenai kepala temannya. Dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang, pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Pendengar, dari sepetik kisah tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa Tuhan terkadang menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu memang lebih tepat jika Tuhan menjatuhkan batu kepada kita.

Ternyata dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin 6 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program A2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi Selasa 7 Juli 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, Merdeka!

the jam lagoon on top the just music.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Teman berdua, selamat pagi buat kamu semuanya. Sebelum kita lanjutkan lagi dengan jazz musik, yang pastinya kami juga akan mengajak kamu untuk mendengarkan renungan religi pagi ini untuk umat beragama Katolik. Jadi untuk teman berdua, saya akan hadirkan sebuah renungan yang akan dibawakan oleh Ibu Irensiana Binsasi, ya, Irensiana Binsasi SPD, selaku penyuluh agama Katolik dari Kementerian Agama Timor Tengah Utara. Judul renungan pagi ini mengutamakan Kristus dalam hidup.
1: Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, saya Irensiana Binsasi, penyuluh agama Katolik kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur Tengah Utara, hadir di hadapan Anda sekalian dengan membawakan renungan singkat yang berjudul Mengutamakan Kristus dalam Hidup. Permenungan kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Mari kita awali permenungan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas anugerah kehidupan dan kesempatan untuk memasuki hari yang baru ini. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam dan membangunkan kami dengan harapan yang baru. Pada pagi hari ini, kami menyerahkan seluruh pikiran, perkataan, dan perbuatan kepada-Mu. Bimbinglah setiap langkah kami agar hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah hati yang penuh kasih, kesabaran dalam menghadapi setiap tantangan, serta kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tolonglah agar menjadi pembawa damai, sukacita, dan pengharapan bagi orang-orang yang kami temui hari ini. Ampunilah segala dosa dan kelemahan kami, serta perbaharuilah semangat kami untuk mengasihi Engkau dan sesama dengan tulus. Semoga dalam segala hal yang kami lakukan hari ini, nama-Mu dimuliakan. Kami mohonkan semuanya ini melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita merenungkannya. Dan saya mengambil judul renungan, Mengutamakan Kristus dalam Hidup. Dalam Injil ini, Yesus menyampaikan kata-kata yang terdengar tegas. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Sekilas perkataan ini terasa sulit diterima. Namun, Yesus tidak sedang mengajarkan agar kita mengabaikan keluarga. Sebaliknya, Ia mengajak kita menempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidup. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup, kasih kita kepada keluarga, sahabat, dan sesama justru menjadi lebih tulus dan tanpa pamrih. Kasih kepada Tuhan tidak mengurangi kasih kepada orang lain, tetapi menyempurnakannya. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih, Yesus juga berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti Aku, ia tidak layak bagiku." Salib setiap orang berbeda-beda. Ada yang berupa penyakit, kesulitan ekonomi, tanggung jawab keluarga, kekecewaan, atau perjuangan untuk tetap hidup jujur dan setia pada iman. Memikul salib berarti tetap percaya kepada Tuhan dan terus melakukan yang baik, sekalipun jalan itu tidak mudah. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, pada bagian akhir dari Injil hari ini, Yesus memberikan harapan yang indah, bahkan memberi secangkir air kepada seseorang, karena kasih kepada Kristus tidak akan kehilangan upahnya. Ini mengingatkan bahwa di mata Tuhan, kasih tidak diukur dari besarnya tindakan, melainkan dari ketulusan hati. Senyum yang menguatkan, perhatian kepada orang yang kesepian, bantuan kepada yang membutuhkan, atau kata-kata yang membangun adalah bentuk kasih yang sangat berharga di hadapannya. Maka pertanyaan bagi kita untuk hari ini, apakah Kristus sungguh menjadi yang utama dalam setiap keputusan dan tindakan kita? Atau apakah kasih kita kepada sesama lahir dari kasih kita kepada Tuhan? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita menutup permenungan kita hari ini dengan doa penutup. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk mengutamakan Engkau di atas segala sesuatu. Berilah kekuatan untuk memikul salib kami dengan setia dan hati yang peka untuk melayani sesama melalui tindakan kasih sekecil apapun. Semoga hidup kami menjadi kesaksian tentang kasih-Mu bagi dunia. Semua doa ini kami serahkan kepada-Mu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: tuh, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
1: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari temen aku.
1: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu.

0: terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Wakil Menteri Perindustrian Wamen Perin Faisal Riza mengajak masyarakat mengutamakan penggunaan produk peralatan sekolah buatan dalam negeri. Ajakan ini bertujuan memperkuat industri manufaktur nasional, memperluas pasar domestik, dan juga meningkatkan utilitas industri dan menciptakan lapangan kerja nasional. Kampanye ini dilakukan menjelang tahun ajaran baru 2026-2027 melalui penyelenggaraan Indonesia Student Equipment Fair atau INASTEF 2026. Pameran berlangsung 6 hingga 9 Juli 2026 diikuti 39 pelaku industri yang menampilkan berbagai produk peralatan sekolah buatan dalam negeri. Kementerian Lingkungan Hidup KLH bakal memberikan sanksi administrasi atas kelalaian terbakarnya TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, pasalnya insiden tersebut bukanlah termasuk bencana alam. Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan menyatakan, bila TPA Jatiwaringin ini sebetulnya sudah dalam sanksi sejak 2025, jadi terdapat 390 tempat pemrosesan akhir TPA di seluruh Indonesia yang disanksi. Menurut Rizal, saat disanksi 2025 silam, TPA Jatiwaringin ini hampir semuanya arahan KLH dalam pelaksanaan sanksi untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah perintah sampah tidak sistem open dumping lagi. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Badan Pengelola Investasi BPI Danantara sebagai pelaksana sejumlah kerjasama strategis Indonesia-Singapura. Penugasan ini mencakup perdagangan listrik lintas batas hingga pengembangan sektor ekonomi digital. Indonesia telah menunjuk BPI Danantara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, dan Kepala Negara menegaskan pembahasan kedua negara telah menghasilkan berbagai langkah konkret yang akan segera ditindaklanjuti. Kita telah melakukan diskusi dan mencapai hasil-hasil yang cukup konkret. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Senin 6 Juli 2026.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

simak terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM, Atambua teman terbaik kamu.

0: coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2 masih di Spada. Nah, kita baru aja memulai nih. Ada satu musuh utama yang harus dilawan ya. Ketika bangun pagi pingin termotivasi, pingin semangat, tapi kok rasa motivasinya drop gitu loh. Nah, di tengah aktivitas gimana ya, rasa malas untuk memulai kembali. Padahal kemarin-kemarin lagi semangat-semangatnya. Saat kita berhenti atau kehilangan ritme, otak kita itu cenderung memilih mode hemat energi gitu. Jadi supaya bisa melawannya, kita harus melawan pikiran sendiri, ya kan? Harus sempurna. Seringkali yang bikin kita malas bergerak itu karena bayangan bahwa tugas ini berat. Karena kita membayangkan tugas ini berat sekali dan tugas ini harus selesai dengan sempurna. Jadi kita lawan dengan aturan 5 menit. Apa sih 5 menit? Kita paksa diri untuk melakukan aktivitas ini selama 5 menit saja, jangan lebih. Oke? Biasanya setelah lewat 5 menit pertama, nah, ini momentumnya akan ketemu nih dan kita bakal lanjut terus gitu. Jadi kalau kita coba dengan 5 menit pertama, pasti 10 menit, 15 menit dan seterusnya akan kita lanjut tanpa merasa bosan atau merasa berat lagi. Kira-kira itu tips yang pertama buat kamu supaya bisa melawan kelelahan fisik. Ini kelelahan fisik ya sebenarnya, bukan malas. Kadang-kadang yang dikira kehilangan motivasi sebenarnya itu tubuh yang kehabisan energi. Coba kita lawan dengan perubahan jangka pendek. Jalan kaki aja sebentar, jalan-jalan kaki aja sebentar. Minum air putih dingin, ganti posisi yang tadinya duduk, kita ganti dengan berdiri. Terus kita coba dengerin musik, ya kan? Musik yang punya beat semangat gitu untuk memicu adrenalin kita bisa bangkit. Lalu kita mulai dengan yang tadi saya bilang, 5 menit pertama. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Calderius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya mungkin 1M ada sih, Pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

Teman Pro 2, kembali lagi masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat yang lagi stay tune, enjoy terus pagi ini. Dan gimana tadi udah kamu lawan rasa malasnya? Kalau kamu udah berhasil mendobrak kemalasan dan memutus distraksi, langkah berikutnya adalah kita mengembalikan energi positif agar bisa tidak terasa seperti beban. Melawan saja itu tidak cukup. Kita perlu mengalihkan kembali kenyamanan dan kegembiraan dalam bekerja atau beraktivitas, menjalani rutinitas apapun. Jangan tunggu sampai seluruh pekerjaan selesai baru kamu merasa senang ya. Begitu satu draft selesai, satu panggilan beres, atau satu bagian teknis teratasi, akui itu adalah kemenangan. Asik. Katakan pada diri sendiri, okay, satu langkah beres, keren gitu. Apresiasi kecil ini akan melepaskan dopamin yang membuat kamu ketagihan untuk lanjut ke tahap berikutnya gitu. Jadi kehadiran Pro 2 FM pastinya akan selalu menghadirkan yang terbaik buat kamu, tips dan musik. Musik juga punya jalur pintas ke emosi ya. Jadi saya bakal hadirkan lagu-lagu yang punya ketukan berenergi lah, upbeat gitu, atau lagu yang punya memori menyenangkan buat kamu. Biarkan musiknya, iramanya itu bisa menaikkan suasana hati atau mood kamu sambil ya jemari atau tubuh kamu menyelesaikan tugas, bekerja gitu. Oke? Ketika aktivitas terasa terlalu kaku, kayaknya mental kita memang cepat lelah ya biasanya. Coba kamu kasih sedikit tantangan seru buat diri sendiri. Misalnya nih, bisa tidak ya bagian ini selesai dalam 15 menit? Atau jadikan aktivitas ini sebagai media untuk bercerita atau berkreasi. Emang bisa ya? Bisa dong mengubah beban menjadi permainan gitu kan. Permainan yang bisa mengembalikan keceriaan. Oke, tetap di Pro 2 RRI dan masih banyak kiat-kiat menarik yang bakal terus kita hadirkan buat menginspirasi kamu di pagi ini bareng Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas lagi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Ada tren baru pakai celana jeans bermotif bekas ompol.
4: Wow.
3: Ah, bodo amat. Mending mancing ah.
5: Apakah kamu punya sikap seperti ini? Berarti kamu termasuk orang yang jomo. Lantas, apa sih jomo? Nah, mungkin kamu biasa mendengar istilah FOMO, Fear of Missing Out, atau perasaan takut ketinggalan tren. Kini ada istilah lain dengan makna berlawanan yang dikenal dengan nama JOMO. Katanya, menerapkan JOMO pada kehidupan sehari-hari bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia. JOMO merupakan singkatan dari Joy of Missing Out. Ini adalah istilah yang merujuk pada tindakan untuk tidak terlibat dalam kegiatan tertentu, terutama yang berkaitan dengan media sosial atau sumber hiburan lainnya. JOMO didefinisikan sebagai perasaan kepuasan diri di mana seseorang sudah merasa cukup dengan hidupnya sehingga mereka merasa bebas dan lebih fokus pada hal-hal yang mereka senangi. Mereka yang menerapkan JOMO cenderung lebih tenang menjalani hidup tanpa takut melewatkan kesenangan bersama teman-teman. Jadi, istilah JOMO dikenal buat orang yang tidak takut ketinggalan tren.

0: sebagai teman Produa.
1: Teman Produa masih di Sepada dan info terupdate atau info yang paling mencuat pagi ini di Selasa 7 Juli 2026 sudah saya dapatkan beberapa informasi, salah satunya adalah yang heboh di jagat maya, drama Brazil angkat koper lebih awal. Aduh, pagi ini kayaknya banyak yang kecewa ya, banyak yang rasa tim idolanya tidak bisa lanjut ke babak yang lebih seru. Dan topik utama ini akhirnya merajai atau jadi trending topik yang masih seputar runtuhnya raksasa sepak bola Brasil yang didepak oleh Norwegia 1-2 di Piala Dunia 2026 kemarin. Di berbagai platform media sosial, netizen Indonesia sedang ramai juga membuka konten parodi ini. Ada meme-meme kreatif seputar ritual menurunkan bendera Brasil dari atap rumah warga di berbagai daerah. Ini menjadikan momen ini sebagai bahan candaan massal yang sangat menghibur pagi hari ini. Jadi sudah melihat ya ada apa aja di media sosial ketika bangun pagi dan mungkin langsung ngecek ada info terbaru apa lagi nih. Dan satu lagi ada hoax AI Krakatau gitu loh. Info tentang Krakatau. Nah, netizen kompak menyuarakan cek fakta. Ya, cek fakta. Ini imbas hoax AI Krakatau menyusul klarifikasi resmi dari Badan Geologi kemarin mengenai video palsu erupsi Gunung Anak Krakatau ternyata merupakan hasil rekayasa AI. Dan pagi ini diskusi di media sosial juga bergeser ke arah edukasi, komunitas digital, para konten kreator. Hari ini juga ramai-ramai nih membuat panduan atau cara bagaimana kita bisa membedakan visual yang asli dan yang merupakan hasil generator AI. Jadi harus bisa tahu nih mana AI dan mana asli, supaya masyarakat juga tidak mudah panik oleh video bencana alam yang palsu atau hoax seperti ini. Oke, jadi bijaklah ya bermedia sosial dan harus bisa harus cermat nih untuk tahu mana yang harus dipercaya dan mana yang perlu diragukan. Oke, kita masih di Sepada dan masih banyak info-info terupdate yang bakal hadir sampai jam 9 pagi.

0: dunia.
1: Umat luar
0: Tidak diretas oleh umat luar jaringan.
1: Semoga
0: rohku selalu kekal dalam hitungan. Tidak diretas oleh

0: Di, ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Teman Pro 2 masih lagi informasi yang menarik pagi ini datangnya dari gelombang tren nostalgia ya. Raw konten makin masif. Jadi hari ini di beranda media sosial seperti TikTok, Instagram, Reels makin dipenuhi tren 2026 is the new 2016. Emang ada apa sih? 2026 is the new 2016. Nah, netizen berbondong-bondong mengunggah video tanpa edit menggunakan musik-musik hits era 10 tahun lalu dan juga memakai filter-filter estetik lama atau sinematik lama gitu, vintage ya. Tren ini jadi viral karena banyak orang yang merasa iya sih, relate banget ya dengan kejenuhan terhadap konten media sosial yang terlalu banyak settingan dan tuntutan estetika yang kaku banget. Nah, jadi kayak kembali bernostalgia dengan keaslian yang pernah terjadi di 10 tahun silam setelah hadirnya media sosial kala itu, ya mungkin berbeda dengan bagaimana memanfaatkan media sosial sekarang untuk tujuan dan juga kebutuhan akan penggunaan sosial media. Selain itu, teman Pro 2 juga terjadi sebuah aksi nekat di jalanan. Ini sisi lain hari ini ya, viral aksi nekat di jalanan, video rekaman yang mengenai dua pemalak yang nekat bergelantungan di pintu truk box yang sedang berjalan di salah satu kota di Jakarta, Jakarta Utara tepatnya ya. Jadi hari ini memicu perdebatan sengit di Twitter atau X mengenai keselamatan jalan raya dan keamanan logistik. Netizen hari ini mendesak pihak berwajib untuk segera mengamankan para pelaku karena ya aksinya yang ini sebenarnya sangat membahayakan. Ini membahayakan banget baik bagi diri sendiri bahkan juga pengendara yang lain. Nah, ini nih. Jadi dari beberapa deretan info yang sedang hangat hari ini, masih ada lagi juga info-info lain yang masih tidak kalah serunya untuk dijadikan bahan obrolan santai atau bakal kita ulas lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana, terus dengerin Pro 2 FM pastinya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ada beragam informasi menarik yang akan terus kami sajikan setiap hari dari jam 7 sampai jam 9 pagi.

0: Kenapa, Lek, Kak?
1: Pasar terlalu rame ini hari. Sampai Sondi bisa bernafas. Harga beras juga pada naik, banyak yang mengeluh ini hari di pasar.
0: Aduh, kasihan.
1: Kenaikan beras ini memang sulit sekali diprediksi.
0: Iya, memang sih, Kakak. Tapi biar kita tahu juga kalau ada beberapa saran yang perlu kita tahu untuk mengendalikan kenaikan harga beras, Kakak. Mau tahu?
1: Seperti apa?
0: Nih, Kakak dengar baik-baik ya. Satu, meningkatkan produksi beras lokal melalui swasembada pangan dalam jangka pendek dan panjang. Terus kedua, kebijakan fiskal melalui belanja APBD diantaranya menstabilkan harga beras, pemberian subsidi, meningkatkan belanja ketahanan pangan, penyusunan strategi swasembada beras, menciptakan lapangan kerja, pemberian bantuan langsung kepada petani berupa pupuk, benih padi, dan alat pertanian, Kakak. Itu dari pemerintah ya.
1: Iya.
0: Terus meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektoral secara terintegrasi melalui tim pengendalian inflasi daerah atau TPID, Satgas Pangan, Forkopimda, dan dukungan pemerintah pusat, Kakak.
1: Oh.
0: Ya begitu. Jadi lain kali kalau Kakak ke pasar itu jangan lupa ajak saya toh, Kak, biar saya bisa bantu angkat-angkat barang belanja dong toh.
1: Bagaimana mau ajak? Kamu masih molor tadi pagi.
0: Ih, Sonde, bangun jam 4 pagi nah.

Di bulan spesial Republik Indonesia ini, siapa yang tidak tertarik menyaksikan perlombaan wajib satu ini? Panjat Pinang. Ada sejak tahun 1920 pada saat masa penjajahan Belanda. Tahukah Anda makna dari permainan ini? Fandi Hutari dalam bukunya berjudul Hiburan Masa Lalu dan Tradisi Lokal mengungkapkan makna mendalam tentang Panjat Pinang. Bukan sekadar lomba, Panjat Pinang adalah cermin perjuangan dan kerjasama bangsa Indonesia. Tiang yang licin sebagai tantangan menggambarkan betapa sulitnya perjalanan meraih kemerdekaan. Dan di puncak tiang, hadiah bukanlah sekadar benda, melainkan lambang dari sebuah mimpi, harapan, dan kemerdekaan diperjuangkan bersama. Ketika kita saling menopang dan mau bangkit bersama, yang kita raih bukan hanya kemenangan, tapi juga persatuan yang tumbuh kuat di dalam hati. Panjat Pinang mengajarkan kita bahwa kerjasama dan saling menghargai adalah kunci untuk bangkit bersama. Bersama kita wujudkan persatuan, bersama kita merdeka.

untuk modal awal kakak, jujur hari ini awal-awal tuh itu hanya modal nekat saja duluan. Aha. Karena betul tidak pakai modal yang besar kakak. Awal mula itu kakak, dari kan pertama jualan keripik dulu, kumpul modal dari situ. Nah, so ne tahu modal awal berapa, cuma hanya modal nekat duluan, terus ada uang seadanya, oh pakai beli ini saya dulu. Awal mula meyakinkan diri sendiri kalau sone gengsi. Jadi di saat mulai itu kakak, ya kembali lagi kakak, dengan kebutuhan yang begini besar, su anak pertama lagi juga, sone mungkin kasih susah orang tua. Memang tanggung jawabnya orang tua untuk ketong, cuman kembali lagi sudah besar, jadi kalau bisa apa ya, bisa cari uang sendiri ya bisa, ayo cari sendiri ya. Jadi dari situ mulai kalau kalau di saat gengsi mau ikut-ikutan orang kakak, sone bisa. Kebetulan bukan orang ada juga, jadi kalau mau gaya atau mau ikut-ikutan gengsi ya sudah, ketong akan stuck begitu saja. Jadi memutuskan diri, buang itu rasa malu. Kalau cari uang sendiri, cari uang. Kalau lu gengsi, lu malu, lu sone ada uang, lu sone ada apa-apa. Jadi buang itu rasa besar. Untuk modal awal kakak, jujur